Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga itu kayaknya direvisi lagi deh, gak berlaku di zaman sekarang ya. Hidup tanpa duit bagai taman tak berbunga kayaknya itu lebih pas. Jadi gak usah dipikirin lah ya, gak apa-apa hidup tanpa cinta. Yang penting duit banyak, jalan-jalan. Iya kan, gak apa-apa duit banyak, jalan-jalan, kondisi hati bahagia ya kan. Ya itu yang paling penting. Itu kalau kata Pak Haji ya, kalau menurut saya sih seperti itu ya. Kalau menurut saya untuk di zaman sekarang ini, hidup tanpa cinta kayaknya gak apa-apa deh ya. Yang penting asal jangan hidup tanpa duit aja. Udah hidup gak ada duit ya kan. Hidup paket data pun juga habis, udah kalang kabut itu. Apalagi anak muda zaman sekarang, satu hari aja gak ada paket data itu udah kalang kabut ya kan. Jadi mungkin lebih bagus direvisi lagi lirik lagunya Pak Haji Roma Irama ya. Ah, itulah. Baik pendengar Pro 1 RRI Talking On, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali kita di Pro Dangdut, Dangdut

kirim lagu ya atau request-request lagu di siang hari ini bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga chat WhatsApp kami di nomor 0

0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Ya.
1: Mendengar suara saya?
2: Dengar.
1: Ini sih. Ini di mana ini posisi? Aduh, putus-putus. Iya, putus-putus suaranya. Dengan siapa ini? Mak Pita. Mak Pita, betul ini Mak Pita.
2: Mita.
1: Aduh, putus-putus suaranya nih, Mak. Halo. Putus ternyata. Aduh, memang kalau udah beberapa hari ini entah alat kita atau gimana ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut, di mana-mana ada Dika.
1: Iya, Papa Dika.
3: Ini Pak Wan dari Nagaraya.
1: Pak Wan.
3: Nagaraya.
1: Dari Nagaraya, Pak.
3: Iya,
1: betul. Waduh, apa kegiatan hari ini, Pak? Cuaca di sana gimana?
3: Mendung-mendung
1: manja. Oke, siap. Jadi Pak Wan mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu dari Mansur S, Banyak Pemudi Yang Lapor Polisi.
1: Mansur S?
3: Banyak Pemudi Yang Lapor Polisi Gara-gara Kekasihnya Yang Terganti.
1: Banyak. Apa judulnya tadi, Pak?
3: Banyak Pemudi Yang Lapor Polisi Gara-gara Kekasihnya.
1: Ini judul lagu atau lirik lagu, Pak?
3: Judul lagu.
1: Oh gitu ya?
3: Iya.
1: Oke, siap. Ya. Nanti kita putar. Mau kirim-kirim salam, silakan, Pak.
3: Salamnya buat nih Mas Fajri, Mbak Ana, Mbak Seti, Bang Ahmed di Aceh Barat.
1: Iya.
3: Bang Herman di Aceh Selatan.
1: Oke, terima kasih Pak Wan. Amin. Iya, terima kasih Pak Wan. Salam sama keluarga semua di rumah ya. Sehat-sehat semuanya Pak Wan. Oke, murum-murum Pak. Yo. Assalamualaikum. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Ada Pak Wan tadi di mana?

0: Kok saya jadi lupa Dina Gan Raya ya. Luar biasa, semakin banyak yang mendengarkan Pro 1 RI Takengon ya. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Pak Usman.
0: Pak Usman.
1: Iya.
0: Di mana Pak Usman?
1: Di Gatulintang nih.
0: Gatulintang. Oh, mungkin bisa jauh sedikit dari radionya Pak, berdengung di sini nih.
1: Oke.
0: Iya, gimana Gatulintang cuacanya siang ini?
1: Yang mau jatuh.
0: Mau apa yang jatuh tuh?
1: Entah emas, entah apa ya.
0: Oke, berarti dari pagi tadi di rumah aja Pak. Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
1: Ini di kebun ini, Bang.
0: Oh, di kebun. Sendiri?
1: Sendiri, Bang.
0: Sendiri ya. Oke, jadi Pak Usman mau dengar lagu apa siang ini, Pak Usman?
1: Aja-aja dari Roma.
0: Judulnya?
1: Aja.
0: Aja?
1: Iya.
0: Oke, silakan mau kirim-kirim salam, Pak Usman.
1: Ya nggak apa semua ini Bang, dengernya.
0: Nggak, mana tahu
1: semuanya lah,
0: mau kirim semua. Mau kirim salam untuk saudara-saudara atau kawan mungkin, atau orang di rumah, siapa saja, nggak harus yang dengerin.
1: Ah, pokoknya semuanya lah
0: Bang. Ini, Bang. Oke Pak Usman, berizin Bang, nanti kita putar lagunya dari Roma Irama ya.
1: Oke Bang, makasih.

0: Katulintang katanya, kata Pak Usman tadi sudah mau jatuh. Apa yang mau jatuh itu saya juga tidak tahu, apa yang mau jatuh di Katulintang. Saya pikir di rumah, ternyata lagi di kebun Pak Usman ya. Rodangdut, selamat siang. Halo. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut Mr. Budi.
0: Halo Mr. Herman. Gimana?
1: Ada kangen juga nih.
0: Hai. Saya tungguin semalam gak ada nelpon.
1: Karena gini Bang, selama ini kan kebanyakan job di luar Bang gitu.
0: Oh, lagi banyak acara di luar belakangan ini ya.
1: Ah, belakangnya ini lagi banyak acara di luar, kemudian siang hari-hari pun penuh kegiatan juga kan.
0: Oh, jadi ya. Iya, iya. Ini tapi di rumah siang ini kan?
1: Sekarang siang di rumah lagi istirahat Bang, baru makan di cangkir kopi di depan kan.
0: Mantap, mantap. Gimana di sana, panas, hujan?
1: Ini kalau cuaca Bang boleh dibilang mendung-mendung manja, kayaknya mau beradak mesra Bang.
0: Oh, siap. Berarti lagi istirahat, makan, ngopi, habis itu pergi lagi nih, ada kegiatan lagi?
1: Yang pasti iya Bang, yang pasti.
0: Oh, berarti jadwal padat ini ya, pantesan gak ada nelpon-nelpon.
1: Gak lama juga, nah saya udah kangen-kangen juga sama rekan-rekan penyiar di RRI,
0: iya,
1: RRI Kakimun kan.
0: Betul, lancar teruslah kegiatan-kegiatannya, yang penting jaga kondisi biar sehat terus gitu Bang Herman ya.
1: Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Terima
0: jadi, kasih. Apa lagunya nih siang ini Bang Herman?
1: Saya kalau lagunya mau coba ini Bang, kalau saya tanya Bang Budi nanti Bang Budi ketawa lagi kan.
0: Apa tuh?
1: Biar ditanya sama cewek aja, sama dua molek kapan kawin gitu.
0: Kapan kawin?
1: Kapan kawin, dua molek ya. Iya iya kan,
0: duo,
1: kan.
0: Duo siapa? Dua molek?
1: Dua molek ya.
0: Oh, kapan kawin ya?
1: Kapan kawin? Nanti kalau saya tanya Abang Budi enggak, belum ada lagi jadwalnya. Ya, belum tahu sih, itu tanggalnya bilang kan?
0: Iya sih.
1: Jadi biar orang-orang tuh yang tanya lah kapan kawin nanti jawabannya.
0: Iya. Oh, jadi Budi, kan? Jadi lagu ini spesial buat saya gitu.
1: Ya betul.
0: Oke, nanti kita dengerin deh. Saya juga belum pernah dengerin lagunya. Coba nanti kita dengerin.
1: Coba dengerin nanti kan.
0: Oke, siap Bang Herman.
1: Kemudian saya sapa-sapa dulu nih buat ya, teman-teman ini.
0: Silakan, silakan.
1: Kemudian Bang, apa yang pertama buat Bang Budi yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Kemudian Mbak Selvi, Mbak Yarti, Mbak Ana, Mbak Nur, Bang Fajri, Bang Cibro. Yang baru itu siapa namanya? Udah lupa saya.
0: Yang baru masuk tadi Pak Usman.
1: Pak Usman. Salam kenal. Kemudian Bang Mamat, Bang Ramiko, Bang Iwan, Kak Fipa, Kak Amol, Mak Selvi, Mak Pita, Kak Nadia, Tumirawati, Kak Bunda Hana, Om Dasim, Bang Amirun, Bang Sadirun, Bang Sultan, Pak Fatima. Buat Kak Nadia juga. Kemudian Ani, Caca, Sarah. Buat Fitri di Baleati juga, Fitri ada di Bekasi juga, yang ada di Payarejo.
0: Yeah.
1: Kemudian keseluruhannya ya, dari A sampai Z. Itu kan ada penyiar baru, siapa namanya Bang?
0: Bang Ari, Bang Ari.
1: Oh ya Bang Ari, ya salam Bang Ari.
0: Siap.
1: Kemudian ya dari A sampai Z aja lah kan. Oh ya Bang Mus, Bang Mus juga. Bang Mus ya, siap, Bapak Tumpah, Pak Rohimun kan.
0: Oke, siap Bang Herman.
1: Kemudian kelebihannya ya, dari A sampai Z Bang, nanti lagu kapan kawin gak terputar kalau lama-lama kan.
0: Kalau itu pasti terputar itu, kalau itu pasti terputar.
1: Ya terputar lah, masa gak terputar itu, butuh jawaban gue.
0: Iya betul. Oke Bang Herman, terima kasih, salam sama keluarga semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang ini nggak pernah saya dengar suaranya, ternyata memang lagi banyak kegiatan ya Bang Herman ya. Sehat-sehat selalu Bang Herman. Salam-salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa nih? Ini Mas Ada nih.
1: Oh, udah tahu rupanya.
0: Udah tahu. Sekarang. Semalam
1: salah lagi.
0: Ya, semalam saya udah kena tipu sama Kak Ana. Semalam saya kena tipu sama Kak Ana. Siapa ini nebak-nebak? Kak Nadia bukan, Kak Yana bukan, ternyata dari Isak. Ternyata dari Isak ya. Gimana Isak? Siang ini panas hujan di sana?
1: Mendung-mendung mesra.
0: Mendung-mendung mesra. Kalau tadi mendung-mendung manja, ini mendung-mendung mesra ya.
1: Iya, mendung-mendung mesra.
0: Ngapain aja Mak dari pagi tadi?
1: Dengerin radio aja.
0: Dengerin radio. Oh.
1: Iya.
0: Berarti setiap setiap hari radio on terus itu dari pagi sampai malam?
1: Iya.
0: Mantap. Coba coba saya mau tahu, sebutin semua penyiar Pro 1 siapa aja coba.
1: Telti kan?
0: Heeh.
1: Dua Nur.
0: Heeh.
1: Kana.
0: Heeh.
1: Dwi Rahayu
0: kah? Itu udah di Kayu udah di Pro 2 sekarang.
1: Terus yang ceweknya. Ini Bang Fajri.
0: Iya.
1: Hari.
0: Heeh.
1: Terus ini yang lagi siaran sekarang.
0: Yang lagi siaran. Siapa ini yang siapa ini yang lagi siaran sekarang ini?
1: Ini Budi.
0: Ini Budi, ini Bapak Budi. Ini Ibu Budi.
1: Iya.
0: Mantap. Ini baru pendengar setia ini, semua penyiar-penyiar tahu dia.
1: Apalagi pas bola tuh.
0: Oh iya. Betul, ini the best berarti Mak Sada nih, memang betul-betul pendengar setia ini. Wow, apa lagunya nih Mak?
1: Rumah Bambu aja dari Evita Mala.
0: Rumah?
1: Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu dari Evita Mala. Oke, salam-salamnya Mak.
1: Salam-salamnya buat semua penyiar RRI Pro 1 Mika. Buat yang sudah masuk, buat yang belum masuk, buruan masuk.
0: Siap.
1: Nanti keburu habis.
0: Nanti keburu habis ya.
1: Iya.
0: Oke, Mak Sada, ada lagi?
1: Terus, salamnya buat Ayang Beb-nya yang jauh di sana.
0: Ayang Beb, waduh.
1: Ayang Beb-nya Dek Budi lah.
0: Oh gitu, iya. Ayang Beb ya, aduh. Ya, terima kasih.
1: Ya, sekarang kan udah punya Ayang Beb.
0: Ayang Beb ya, aduh. Oh. Siap,
1: mudah-mudahan
0: siap.
1: Ini sampai di pelaminan.
0: Mudah-mudahan, amin. Terima kasih.
1: Iya.
0: Oh, ada lagi?
1: Udah itu aja.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, Mak Sada, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, begitulah kata para pujangga ya. Semalam saya sama Kak Ana kena tipu ya kan. Ini saya tebak-tebak suara Kak Nadia bukan, suara Kak Yana bukan, ternyata dari Isak Mas Ada ternyata. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo. Dangdut adalah kita. Ini dari Toa bukan?
2: Iya
0: betul. Kenapa Kak, lagi sakit atau gimana nih? Kayaknya lemes banget.
2: Enggak kan sakit baru bilang tadi kan. Kemarin itu udah setiap hari gak dengar cerita ini.
0: Oh, lagi banyak acara ya.
2: Kita gerindi sama kan Mika. Jadi yang ingat begitu.
0: Oh iya, berarti ini sekarang di Toa di rumah ya.
2: Ya ini tak kurang. Jadi kita jaga kan, bukan kita sakit jaga, jadi kan enggak.
0: Ya. Oke. Di Toa panas kah? Hujan kah?
2: Mendung.
0: Mendung ya. Okay. Iya. Jadi apa lagu kita Kak Yana siang ini?
2: Lagunya dari Irama Jalan. Boleh saja.
0: Boleh saja. Oke. Siap. Salam-salamnya. Yuk.
2: Ceritanya buat semua orang beda dan semua penyiar ya, semua pendengar.
0: Iya.
2: Semoga tidak terlalu.
0: Siap.
2: Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Toa, ya itu baru betul tadi saya dengar. Saya tebak ini dari Toa kayaknya. Betul dari Toa kan. Suaranya kayak lagi kurang sehat Kak Yana di sana ya. Itu sehat-sehat Kak Yana, jangan sakit. Ayo semangat, semangat ya. Mudah-mudahan lagu dangdut siang ini bisa sedikit menyembuhkan sakitnya Kak Yana ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Iya, waalaikumsalam Mas Boy. Sehat. Aduh, ini di mana? Di rumah, di kebun?
2: Di rumah, Bang.
0: Di rumah ya. Oke, hujan kah di sana enggak? Panas?
2: Enggak, minum kopi.
0: Oh, sudah makan berarti ya. Kalau udah minum kopi biasanya udah makan. Halo Mas Boy.
2: Halo.
0: Oke, Mas Boy, apa lagu kita siang ini?
2: Simalakama aja Bang.
0: Oh, Simalakama. Oke. Yuk, salam-salam Mas Boy.
2: Salamnya buat tidur, semoga sehat selalu, panjang umur, rezeki.
0: Amin.
2: Iya.
0: Oke. Oke, Mas Boy, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda dulu ya. Ini udah banyak juga antriannya. Kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu ya. Jangan kemana-mana, masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Takengon. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Hey, Pro Dangdut Show.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya kalau tadi kita udah angkat-angkat telepon, kita coba baca dulu WA-nya satu-satu ini ya. Dari siapa ini? Dari Pondok Sayur ada Bang Joy. Assalamualaikum Mbak dan Bang Penyiar. Waalaikumsalam. Dari Bang Joy di Ponsai, mau request lagu dari Muhsin Alatas, judulnya Nur Lela. Ada apa dengan Nur Lela Bang Joy? Sepertinya ada sesuatu dengan Nur Lela ini. Salam-salamnya untuk Abang dan Mbak Penyiar dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangan. Amin, radio kesayangan. Semoga sehat selalu aja. Oke, terima kasih Bang Joy. Nur Lela dari Muhsin Alatas ini, saya curiga ada apa dengan Nur Lela ini. Lanjut lagi 0853-6199 sekian dari Okta di Nunang ya. Udah lama ini Okta gak WA ini ya. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Pro dangdut adalah kita. Okta dari Nunang, request lagunya dari Revina Alvina, Cincin Kepalsuan. Salam-salamnya untuk Bang Budi, semoga sehat selalu, amin. Dan seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga Okta, salam untuk keluarga semua ya, sehat-sehat semuanya di rumah. Ini yang punya kawasan Jagong Jeget ini, yang punya kawasan Jagong Jeget ada Mas Nawan 0853-6296 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro dangdut adalah kita. Mas Nawan dari Bukit Kemuning Jagong Jeget, request lagu dari Alam, judulnya duit ya. Memang zaman sekarang apa-apa duit ya, duit, pokoknya duit, saya maunya duit gitu. Bang Budi, Jagong cuacanya ngajak tidur dari pagi nih. Oh, berarti mendung-mendung cuaca di Jagong dari pagi tadi ya. Tapi apalah daya, isi dompet tetap ngajak untuk tempur. Wih, iyalah, laki-laki itu harga dirinya dengan bekerja gitu ya. Jadi ya tetap ke kantor Bang, kata Mas Nawan. Ya gak apa-apa, namanya untuk tempur ya, supaya anak istri bahagia ya kan. Oke, yang penting kan harus yang penting jaga kesehatan, jangan sampai drop badan ya. Kurang-kuranginlah begadang atau mungkin dan lain sebagainya. Banyakin istirahat biar badan tetap fit begitu Mas Nawan ya. Terus grimis-grimis dari pagi sampai sekarang. Oke, siap. Alam duit, nanti kita putar lagunya. Terima kasih Mas Nawan. Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang, Bos.
0: Halo Pak, bisa dikecilkan sedikit volume radionya Pak? Berdengung di sini Pak.
1: Bisa.
0: Iya. Oke.
1: Selamat Bang Bagus.
0: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah. Sehat Bos.
0: Sehat Bos. Kok saya yang dipanggil Bos, harusnya Bapak yang dipanggil ya, Bos dong.
1: Karena itu udah Bos terang.
0: Ini di kebun, di rumah Pak?
1: Ya di kebun nih.
0: Di kebun.
1: Oh. Yang garu rumput.
0: Sendirian.
1: Iya. Kan ada kawan.
0: Oh iya ya. Apa lagunya nih Pak?
1: Lagunya Pemis Cinta.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya Pak.
1: Salam-salam sama Bang Budi, sehat selalu.
0: Ya, amin, terima kasih.
1: Abang Mus, Bang Herman, Kak Moy, ya. Mbak Ita, Mbak Selvi.
0: Siap.
1: Pak Herman.
0: Baik, itu aja. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam.

0: pacarku. Terima kasih Pak. Aduh, itu Pak Saragi. Pak Saragi atau Pak Joni atau Pak siapalah, pokoknya namanya aja, namanya ada banyak tadi Bapak itu. Pokoknya suaranya satu tapi namanya banyak itu tadi. intinya Pak Saragi lah, saya taunya Pak Saragi atau Pak Joni atau siapalah, lupa juga. Pokoknya namanya banyak itu. Prodangdut, selamat siang.
1: Prodangdut, selamat siang. Siang juga, Bang Budi.
0: Siang juga. Halo, Bos. Lagi
1: halo,
0: ngapain?
1: Juga, ketua.
0: Udah makan? Udah ngopi?
1: Baru aja makan, Bang. Jadi ini ngopinya belum. Kayaknya kayak pusing, gak karuan.
0: Justru kalau pusing harusnya minum kopi.
1: Iya belum, ini kan baru habis makan.
0: Oh iya.
1: Belum dibuat kopinya, iya. Jadi nggak karuan kayak gimana gitu kan?
0: Sudah berapa?
1: Kan minum kopi.
0: Sudah berapa
1: karena
0: gelas?
1: Buat.
0: Sudah berapa gelas hari ini?
1: Baru satu tadi pagi Bengi, karena udah mau kali udah masuk angin.
0: Baru satu. Biasanya kalau siang-siang kayak gini saya tanya udah berapa gelas? Tiga kadang.
1: Udah dua, tiga.
0: Oke, saya mau nanya.
1: Baru satu dari pagi.
0: Oke, berarti kegiatan seperti biasa lah ya dari pagi tadi ya.
1: Makan tidur, ya. Makan tidur. Itu rahasianya Ramadan itu bang
0: tidur. Sekolah udah nggak lagi kan? Sekolah lansia kemarin udah nggak lanjut lagi. Tinggal nunggu wisuda kan?
1: Iya, tinggal wisuda kadang bulan 8 itu bang Budi.
0: Oh iya ya, berarti apalagi kegiatannya kalau nggak di rumah ya?
1: Iya, makan, tidur, makan, ada
0: beberes,
1: undangan
0: tinggi. Beberes, nyuci baju, setrika, ya.
1: Iya, itu aja kerjanya dalam rumah ini, makan, kegiatan. Tidur. Jadi gemuknya nggak mau gemuk-gemuk sekarang, itu rahasia belum ada itu.
0: Nggak mau gemuk-gemuk? Justru kalau kita lebih sering di rumah malah rata-rata kan jadinya gemuk, nggak ada kegiatan.
1: Itu kegiatan pun makan tidur.
0: Biasanya kayak gitu.
1: Dua, tiga, cuman.
0: Biasanya yang kayak gitu jadi tambah besar ya. Tapi ini enggak, tetap stabil badannya ya.
1: Itu apa itu rahasianya Bung Bim? Makan apa kita nih?
0: Justru saya nanya gimana rahasianya bisa kayak gitu.
1: Bang Budi kan gemuk, jadi gimana caranya kayak gemuk, biar gemuk?
0: Enggak, kalau saya memang dari kecil sudah gemuk.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, apalagi anu kemarin Bangga, Kak apa yang dari apa? Sulawesi, Kak apa namanya?
0: Kak Viola.
1: Kak Meliona.
0: Kak Viola.
1: Kak Viola, dia tuh jumpa aja tiap hari ya?
0: Senam.
1: Senam,
0: zumba, instruktur senam.
1: Itu saya dengar lah kemarin ke orang perempuan kok badannya berotot, otot itu gimana? Udah mau saya telepon kan nanti kalau datang Kak Mariana nanti kita kengotin gimana mau saya jumpa sama dia badannya udah berotot nanti dibanting-banting.
0: Kalau perempuan itu memang bagusnya senam aja, kalau fitness gym itu kan larinya ke otot, kalau perempuan kayaknya kurang enak kalau dilihatnya berotot gitu.
1: Itulah mau saya telepon kemarin tuh kan gimana nanti nih. Kak Meliona, perasaan saya terus saya bayangkan kayak apa itu Sena itu pemain WWE.
0: Smackdown ya.
1: Lumayan Smackdown itu. Kemarin mau saya telepon kan. Biarlah aja dulu orang tua dipukus ya bilang kan.
0: Ya gitulah kegiatan zumba, senam. Dia seringnya jadi instruktur senam katanya kemarin.
1: Berarti itu kadang badannya saya pikir Bang Budi itu barunya kayaknya udah berotot-otot.
0: Enggak.
1: Siapa tuh kayak pemain WF kan.
0: Enggak. Kalau perempuan lebih bagus senam aja udah, enggak usah fitness. Kalau fitness angkat beban boleh, fitness cuman jangan terlalu sering, nanti ototnya malah jadi ya kan, serem kita jadi ngelihatnya perempuan berotot gitu jadinya.
1: Ya ketawa kemarin sendirian.
0: Aduh, boh apa lagunya nih Kak Amoy, ayo.
1: Lagunya siang nih Bang Budi karena belum minum kopi kan kayaknya pusing, soalnya nih nggak karuan anu aja.
0: Ngopi
1: dari
0: Mas.
1: Dari alam aja, sabu.
0: Sabu. Oke.
1: Itu biar kan saya bikin dulu kopi ini biar dengar dulu lagu sabu.
0: Nah, kalau ke lagu sabu itu kan enaknya diputernya pagi karena sarapan bubur kan itu.
1: Enggak apa-apa, ini kan saya ini kan belum minum kopi.
0: Oke, siap bos. Yo, salam-salam yo.
1: Nah, salam-salamnya untuk Bang Budi aja dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur. Amin. Mudah rezeki, dompet basah-basah itu biar agak berat sedikit. Amin. Besok jumpa lagi suara emas itu Bang Budi.
0: Amin.
1: Dan saya juga pula untuk para pendengar-pendengar kita kan gimana berada, karena Radio RR ini sudah banyak kali penggemarnya, pendengar-pendengarnya sudah ramai sekali. Amin, Allah.
0: Seperti yang Kak Amoy bilang, katanya untuk masyarakat Asir-Asir udah banyak yang dengerin juga, ya kan?
1: Banyak-banyak sudah nih, Bang Udi.
0: Alhamdulillah.
1: Dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati, itu nanti mesinnya jangan dikasih mati kayak kemarin. Enggak dikirim salam kan orang tua.
0: Oh iya.
1: Enggak mau
0: iya.
1: Orang tua nanti perbaikin tuh. Okay. Halo, halo. Halo. Kayaknya saya telepon enggak masuk. Tapi suara Bang Budi enggak ada.
0: Iya, enggak nongol. Aduh.
1: Perasaan saya ini kata karyawan tuh Bang kan. Nah, mampus katanya kan. Enggak ada salam untuk kami katanya.
0: Aduh. Boh Mi, ayo.
1: Ya, terakhir Bang Budi dari A sampai Z. Dan tak lupa pula untuk kawan kita, dah teman-teman banyak kali dari Pekanbaru, dari mana kan, dari Kupang sana tak. Yeah. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke Bang Budi. Okay. Salam lewat udara untuk semuanya.
0: Siap.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya pacarku, aw ya, ada Kak Amoy tadi dari Asir-Asir, terima kasih Kak Amoy. Alhamdulillah ya, kita sebagai penyiar senang begitu kalau semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang mengikuti program-program kita ya, alhamdulillah. Jadi bagi kami penyiar ya, jadi kita harus lebih semangat lagi untuk siaran biar semua yang mendengarkan juga bisa terhibur gitu dengan program-program kita ya. Jadi terima kasih, kita jeda dulu di pada pukul 14 ini kita akan hadirkan informasi cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di siang hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah baik pendengar, ini beberapa hari kebelakang ini marak sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan atau link pendaftaran forum Awarde Beasiswa Unggulan atau FABU. Dan setelah ditelusuri pendengar terkait dengan informasi tersebut, faktanya klaim tautan pendaftaran forum Awarde Beasiswa Unggulan atau FABU ini adalah hoax ya, tidak benar. Jadi dilansir dari berbagai media ini, link atau tautan tersebut ini terindikasi penipuan atau phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui juga bahwa program Beasiswa Unggulan 2026 dari pemerintah ini belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan juga mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi di www.beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id ya. Jadi selain dari laman tersebut, sudah dipastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Jadi kesimpulannya pendengar, terkait dengan link atau tautan pendaftaran forum Awarde Beasiswa Unggulan atau FABU ini adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah demikian informasi Cek Fakta di siang hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmb-front. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Asik juga lagunya ini ya. Duo Molek, Kapan Kawin.
1: Juga ditanya kapan kawin.
0: Main ke tempat temen sering ditanya kapan kawin ya. Diam di rumah juga ditanya kapan kawin. Pergi kondangan sendirian ditanya kapan kawin. Pulang ke kampung juga sering ditanya kapan kawin. Terus dijawabnya apa dong? Bilang aja may, maybe yes, maybe no.
1: Santai aja, jangan dipikirin. Enjoy aja nanti.
0: Ya kan, santai aja, jangan dipikirin. Enjoy aja nanti malah jadi pusing.
1: Harus bagaimana?
0: Ya kan, memang namanya hidup manusia tuh nggak ada habisnya ya. Kita waktu kecil udah ditanya udah sekolah belum. Begitu ditanya udah besar sedikit kuliah di mana. Nanti begitu udah lulus kuliah ditanya udah kerja di mana sekarang. Nanti begitu udah kerja ditanya lagi kapan kawin. Begitu udah kawin ditanya lagi kapan punya anak. Itulah manusia ge. Terlalu ngurusin hidup orang. Padahal kan kita juga gak ganggu orang lain. Kenapa orang juga jadi sibuk ngurusin hidup kita, ya kan? Itulah yang namanya siklus kehidupan manusia ya. Udah kuliah ditanya kapan kerja. Udah kerja ditanya kapan kawin. Begitu udah kawin ditanya lagi kapan punya anak. Memang luar biasa manusia ini ke. Jadi ya udah santai aja, santai. Jangan dipikirin, enjoy aja, enjoy. Enggak usah dibawa pusing.
1: Jangan dipikirin, enjoy aja nanti.
0: Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut. Oh, putus ternyata. Pro Dangdut, selamat siang. Halo.
2: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Abah udah makan siang?
2: Kalau abah nggak suka lagu tadi Mas Tudi.
0: Kenapa tuh bah?
2: Nggak keren itu. Lebih keren Mama Minta Kawin itu lebih keren tuh abah.
0: Ini lagunya Bang Herman tadi. Bang Herman requestnya lagu ini tadi ya bah. Katanya lagunya spesial buat Bang Budi katanya.
2: Itulah malah masa mau malah dikirimi lagu itu. Kan malah menjauh nanti malah ini punya.
0: Aduh. Ya kan memang serba salah, bae main ke rumah temen ditanya kapan kawin. Pergi kemana aja ditanya kapan kawin. Bahkan kita enggak kemana aja diem di rumah juga tetap ditanyain kapan kawin. Aduh.
2: Lebih bagus ya Mak Minta Kawin. Itu lebih bagus dong.
0: Ini ngapain aja abah dari pagi tadi?
2: Oh, kalau abah sih gak ada istirahatnya kecuali gak sehat lah. Mudah-mudahan jangan dikasih gak sehat lah.
0: Amin sehat terus.
2: Ada aja.
0: Ada aja yang dikerjain ya.
2: Kalau tadi itu di apa, berita hoax tadi itu kan ada penerimaan itu kan. Kalau ini gak hoax lagi di abah sudah mulai mau menerima lagi nih.
0: Oh, apa
2: abah
0: nih?
2: Abah mau menghidupkan lagi itu komunitas konfliknya itu. Jadi kalau ada siapapun warga tanpa terkecuali ya, silakan daftar ke abah itu.
0: Oh, langsung di Kampung Payetumpi Baru ya?
2: Iya, di Kampung Payetumpi Baru. Okay. Nah, tapi dengan catatan jangan mengharap imbalannya nanti di kemudian hari ya.
0: Iya, berarti sukarelawan
2: tanpa uang pendaftaran itu.
0: Iya, siap abah.
2: Malahan ini abah sudah lirik-lirik itu ya di lorong dari. Lorong yang tembus Samsat itu ke rumah opat itu ya, ke Mongal. Itu kanan kiri kayaknya sudah perlu itu. Itu kalau ada satu orang aja kawan abah bawain itu mesin babat itu kanan kiri.
0: Iya, gitu. Betul. Yang mau
2: mudah-mudahan nanti kalau abah ke situ nanti Mas Budinya nganterin kopi abah.
0: siap abah. Pas saya lagi ada di kantor juga ya, kalau saya lagi nggak ada di kantor susah nanti ya. Oke.
2: Yang dari mana? Dari Makassar sudah nelpon belum?
0: Sepertinya lagi libur dia, bah.
2: Oh, lagi libur dia. Jangan sampai libur lah.
0: Enggak, mungkin dia.
2: Kalau sudah ngepen enggak boleh libur. Contohnya apa itu siang malam pagi sore itu selalu di kantong itu.
0: Siap. Kadang-kadang mungkin Senin sampai Sabtu kerja capek, jadi ya, Minggu jalan-jalan. Iya,
2: mungkin tidak ada kesibukan.
0: Iya.
2: Ada kesibukannya lah.
0: Iya. Jadi apa?
2: Karena itu kalau orang-orang dari sana itu ya, Abah pernah punya apa mama angkat itu ya almarhum sudah ya. Itu olahannya enak-enak banget itu Mas Budi.
0: Jago masak berarti
2: jago
0: ya.
2: Jago masak sampai Abah belajar sama dia itu walaupun Abah kaum Adam ya.
0: Iya.
2: Karena ya kami waktu itu jauh dari ini ya, jauh dari kedai, jauh dari kios kan. Hanya gara-gara kurang satu saja bumbunya itu bawang putih ditungguinnya itu nggak mau diolah itu kalau belum sampai itu.
0: Itu tahun berapa? Tahun berapa Bah? Waktu masih bujang?
2: Tahun 70-an itu.
0: Waduh, saya belum lahir lagi.
2: Nah itu dia tahun 70-an itu dia sudah almarhum sekarang makanya. Saya banyak belajar sama dia.
0: Iya.
2: Kalau di dapur itu ya pagi jam 4 dia sudah bangun sudah cuci piring nggak ada suaranya itu. Beradu dengan piring, nggak ada sendok, nggak ada itu. Pagi kita bangun sudah beres dibuatnya.
0: Iya, tahu-tahu bangun begitu. Udah beres semua pagi-pagi ya?
2: Iya, begitulah tanpa suara tak bisa bereskan. Kalau kita sekarang,
0: ya.
2: Itu susunkan piring itu dibanting-banting ya setiap nyusun mesti ada yang pecah satu.
0: Tangteng ya?
2: Iya, gitu.
0: Iya, oke. Nggak nyangka ternyata Abah udah pernah kesana ya.
2: Ibu itu yang kemarin. Angkat Abah.
0: Saya pikir Abah yang kesana.
2: Kami juluki dia Mamak Manado dulu tuh.
0: Manado. Orang Bugis ya, orang Sulawesi.
2: Iya, orang Bugis.
0: Iya, siap-siap
2: Abah. Ya, sedikit Abah mau apa ini ya? Mau saran begini Mas Budi ya.
0: Boleh Bah, silakan.
2: Kalau pagi itu kan kita kan terhubung ke Masjid Duhama ya.
0: Iya.
2: Nah, itu kalau boleh disergerakan supaya kita dapat tilawahnya Mas Budi untuk pengganti itunya pengajian kita. Kalau enggak dihubungkan sana kita biasanya kan ada pengajian sendiri sebelum apa kan?
0: Sebelum azan.
2: Sebelum siaran.
0: Oh iya.
2: Nah, sebelum siaran lanjut kita biasanya dulu sebelum dianjurkan sama Pak Bupati itu, diinstruksikan Bupati itu sambung ke masjid, kita ada pengajian dulunya kan.
0: Oke.
2: Jadi supaya jangan kelewatan karena ayat suci ini kan kita mohon keberkahan. Keberkahannya ya kan gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, satu lagi kalau memang ada waktu beberapa menit lagi itu enggak usah lagi musik-musik walaupun dia religi kan gitu ya. Langsung aja pastiin itu kan itu umum itu kalau pagi kan.
0: Langsung aja di masjid gitu ya.
2: Enggak maksudnya tahtim kan ada itu.
0: Oh iya.
2: Itu umum itu kalau pagi itu indah itu apa sambungkan ke toa itu Mas Budi itu selalu itu apa tunggu itu kalau si Nur siapa itu sudah paham itu. Diana itu sudah paham itu.
0: Iya, Abah. Oke. Terima kasih untuk saran-sarannya Abah nih ya.
2: Iya.
0: Jadi lagunya apa Abah?
2: Kalau memang boleh biasanya apa sih enggak request ya cuma dengerin aja itu.
0: Siap.
2: Cuma dengerin apa gitu.
0: Oke, mungkin mau sapa-sapa untuk siapa?
2: Gitu aja Mas Budi.
0: Oke, Abah.
2: Sama aja untuk semuanya sehat terus ya. Terus di area di Takengan.
0: Siap. Terima kasih ya, Abah. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mau bagaimana?
0: Ada Abah di Payetumpi Baru ya. Terima kasih Abah untuk tadi masukan-masukannya ya. Oke, siapa lagi nih di belakang Abah nih? Pro Dangdut, selamat siang. Halo.
3: Dangdut Anak Cita. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Lagi ngapain ini Bang Budi?
0: Lagi kerja Bang.
3: Mairona Bang.
0: Oh Bang Mairona, iya siap. Gimana Medan cuacanya Bang?
3: Sehat. Kalau cuacanya sini hujan Bang.
0: Hujan?
3: Iya.
0: Baru hujan atau memang udah dari tadi hujannya?
3: Dari pagi Bang.
0: Oh siap. Berarti hari Minggu santai aja di rumah nggak ada kegiatan nih ya?
3: Bang itu. Betul langsung
0: ketemu jam ini. Gak kemana-mana hari ini Bang, di rumah aja ya?
3: aja lah kang.
0: Oke, siap siap. Apa nih lagunya Bang Merona nih?
3: Lagunya dari Erianto Bang.
0: Siapa Bang?
3: Dari Erianto SPPG.

0: Oke, siap. Terima kasih Bang Merona, salam sama keluarga semua ya. Sehat-sehat semuanya.
1: Oke,
0: di sana.
1: Oke, sama Bang. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di rumah aja juga ditanya kapan kawin.
0: Ini kita lanjut lagi, ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Lagunya dari Ona Sutra Nurhayati. Salam buat semua aja. Biar abang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus nih ya. Jalanilah kehidupan di dunia ini tanpa membiarkan dunia hidup di dalam dirimu. Karena ketika perahu berada di atas air, ia mampu berlayar dengan sempurna. Tetapi ketika air masuk ke dalamnya, perahu itu akan tenggelam. Luar biasa. Terima kasih Bang Mus. Ada Kak Reja di Belang Rongka nih. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Ini Kakak Reja, request yang ini Senandung Rembulan aja Bang Bo. Salam buat semuanya. Berizin. Murum-murum Kak Reja. Terima kasih. Ada Mak Vita di Boom ya. Assalamualaikum, assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Mak Vita di Boom, request lagu dari Ona Sutra Barcelona. Salam buat semua pendengar setia, buat Mas Budi semoga sehat selalu. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih juga Mak Vita ya, Ona Sutra Barcelona. Terima kasih. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang kembali, Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mas Bro lagi ngapain?
3: Ini lagi ngopi Bro.
0: Lagi ngopi, Simpang Balik hujan kah?
3: Ini lagi mendung-mendung manja ini.
0: Mendung-mendung manja, tapi belum ada hujan ya. Mendung-mendung aja berarti di sana ya. Oke.
3: Bang Budi.
0: Iya Bang.
3: Judulnya tadi masuk asing juga dia lagunya ya.
0: Apa?
3: Judul lagunya tadi masuk asing juga dia.
0: Kapan kawin ini?
3: Oh.
0: Ya. Main ke tempat teman sering ditanya kapan kawin. Itu liriknya ya. Pergi kondangan sendirian ditanya kapan kawin. Sampai diem di rumah juga kapan ditanyain kapan kawin.
3: Enak itu, mantep lagi itu.
0: Iya.
3: Baru saya dengar itu kan.
0: Bang Herman tadi.
3: Lucu Bang Herman itu minta lagunya.
0: Iya, lagunya spesial buat Bang Budi katanya, dengerin lagunya ya. Aduh. Sudah saya dengerin lagunya ya.
3: Cuman ini Bang Budi, kalau bahasanya kita ngenes sudah ini.
0: Ngenes ya.
3: Gimana serangnya ke Bang Budi terus ini?
0: Ya, tapi kalau di dalam liriknya tadi santai aja, jangan dipikirin, enjoy aja, ya. Nanti jadi pusing.
3: Serangannya banyak ke Bang Budi terus ngenes jadi ini.
0: tapi kalau kata liriknya gitu, makin kita pikirin makin pusing, dibawa enjoy aja udah.
3: Ya benar memang
0: gitu. Iya, ya kan kita sekolah ditanya kapan kuliah, nanti udah lulus kuliah ditanya kapan kerja. Begitu udah kerja ditanya kapan kawin.
3: Jawabannya gimana Bang Budi?
0: Begitu udah kawin ditanya kapan punya anak, nggak bakal selesai semua pertanyaan-pertanyaan itu Bang Bayu.
3: Jawabannya gimana Bang Budi?
0: Jawabannya maybe yes, maybe no.
3: Benar.
0: Ya kan? Kalau ditanya kapan, bulan Mei lah. Mei lah paling, maybe yes, maybe no. Nah, gitu aja udah.
3: Benar itu.
0: Aduh, ini sepertinya Bang Bayu nelpon cuma mau ngeledekin saya aja ini.
3: Enggak. Karena sih kan Bang Budi kan cuma selingan aja. Yang penting berkuasa itu juga ini.
0: Oh, boleh.
3: Cuma semalam ada sakit hatinya sih.
0: Apa tuh?
3: Gue nggak diputerin.
0: Alah iya betul. Lis, semalam padat sekali semalam Bang Bayu. Saya mau.
3: Ya, benar memang.
0: Padat sekali semalam itu. Aduh. Tapi alhamdulillah kita seneng lah makin banyak yang dengerin ya kan.
3: Sampai karakternya lulusannya nggak ada ya, penuh dengan telepon.
0: Iya, kring. Waduh, nggak berhenti teleponnya semalam itu.
3: Kalau diturutin lagunya nggak dapet.
0: Iya, betul. Karena durasi juga kan waktunya. Iya. Ya. Kita coba lagi minggu depan lah Bang Bayu ya.
3: Jalan itu udah ditambah waktunya Bang Bro ya.
0: Udah, itu udah 2 jam loh, udah full.

0: 2 jam masih kurang.
1: 2 jam pun masih kurang juga.
0: 2 jam masih kurang.
1: RR ini luar biasa memang.
0: Alhamdulillah iya, makin banyak yang dengar, durasi udah ditambah. Setelah kita coba kurang juga ternyata 2 jamnya.
1: Mungkin perlu pagi kali.
0: Oke. Bang Bayu, apa nih lagunya? Kita coba cari
1: lagunya. Dulu. Lagunya judulnya kurang paham Bang Bayu, cuma lagunya gini dia. Aku tak peduli kau milik siapa. Aku berpesan dia mencintaimu.
0: Nurlela itu Musin.
1: Iya. Salamnya buat Bang Budi aja yang moga betah-betah selalu diledeki sama teman-temannya kan.
0: Amin.
1: Sementara RI ini rusuh-rusuh semua soalnya.
0: Siap.
1: Jangan lupa ngopinya.
0: Siap.
1: Biar ngantuk kan.
0: Siap, terima kasih.
1: Karena dari semalam hingga sekarang kan ngantuk juga biasanya tuh.
0: Iya sih. Tapi kerja ya gimana lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi Bang?
1: Nggak, salamnya buat yang lain aja, pendita RRI, nggak masih buta aja di RRI kan.
0: Siap.
1: Oke, salam sejahtera dan salam sehat dari Bayu di Bang Budi.
0: Iya, terima kasih Bang Bayu.
1: Matian Bang Bro, selamat kerja. Siang.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kawin, ya. Jadi kalau ditanya mental nggak usah diragukan lah, mental saya sudah kuat ya. Mental saya di sini sudah kuat. Mau kalian ejek-ejek, mau kalian ledek-ledek, sudah kuat mental saya. Jadi ya namanya juga siaran kan, berusaha menghibur untuk pendengar semua. Jadi apapun yang kalian ejek ke saya ataupun apapun yang kalian ledek ke saya, udah kuat lah mental saya. Jadi gak usah diragukan lagi ya. Ini lagu juga sudah banyak antrian. Kita putar lagunya satu-satu ya. Terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

Boleh saja dari Roma Irama ya. Dua lagu selanjutnya ada Vita Alvia Simalakama dan juga Revina Alvira Cincin Kepalsuan.

Vira, sedih sekali lagunya ini, Cincin Kepalsuan ya. Ini lagu siapa tadi? Siapa yang request lagu ini tadi? Siapa yang request lagu ini tadi, Tabir Kepalsuan? Coba saya cek dulu. Siapa tadi yang request lagu ini? Sedih sekali lagunya soalnya. Oh, ternyata Okta ya. Oke, Okta yang request tadi Cincin Kepalsuan ya, sudah kita putarkan Okta lagunya. Terima kasih. Dan kita sudah di penghujung program Pro Dangdut, pendengar di siang hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi sedari tadi dengan mengirimkan request WA-nya dan juga melalui line telepon kita. Sampai berjumpa kembali di Pro Dangdut di edisi selanjutnya, pendengar. Dan kita masih lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya. Nanti pada pukul 15 kita beranjak ke program ketahanan pangan. Masih bersama Budi juga di sini, pendengar ya. Dan dua lagu terakhir sebagai penutup di Pro Dangdut siang hari ini ada Nur Lela dari Muhsin Alatas dan juga Alam Sabu-Sabu.

0: Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mendeteksi 20 titik panas atau hotspot yang tersebar di 8 kabupaten di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan pada 25 Juli 2026 pukul 00.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Miftahul Jannah dalam laporannya mengatakan seluruh titik panas yang terpantau berada pada kategori tingkat kepercayaan sedang. Pemantauan dilakukan menggunakan sensor satelit MODIS pada satelit Terra dan KUA, Suomi NPP, serta NOAA 20 FIIRS. Berdasarkan data BMKG, Aceh Besar menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yaitu 7 titik yang tersebar di Kecamatan Kuta Cotgli, Lembah Selawah, dan Selimum. Sementara itu, Aceh Barat terdeteksi 2 titik panas di Kecamatan Woyla Barat. Selanjutnya, Aceh Jaya juga memiliki 2 titik panas di Kecamatan Darul Hikmah dan Pasiraya. Aceh Selatan mencatat 3 titik panas di Kecamatan Trumon, sedangkan Aceh Utara terdapat 2 titik panas di Kecamatan Langkahan. Miftahul Jannah mengatakan informasi titik panas ini merupakan hasil deteksi awal dari satelit dan belum dapat dipastikan sebagai kejadian kebakaran hutan dan lahan. Karena itu diperlukan verifikasi di lapangan oleh instansi terkait dan juga BMKG menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas atau hotspot. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Mpro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Aku baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat sore semuanya. Dan senang sekali tentunya saya juga masih terus menemani kebersamaan pendengar semua di sore hari ini dalam program Ketahanan Pangan Pro 1 RRI Takengon ya. Di sore hari ini kita coba akan bahas tema yang bisa dibilang cukup menarik lah ya di sore hari ini, dan menyangkut kehidupan kita semua juga gitu. Jadi mewujudkan irigasi yang andal untuk ketahanan pangan Indonesia ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pangan pendengar, ini kita seringkali membahas sawah, pupuk atau harga beras ya. Namun ada satu hal yang menjadi penentu keberhasilan pertanian, yaitu air. Tanpa air yang cukup dan tersalurkan dengan baik, ini hasil pertanian tentu tidak akan maksimal begitu ya. Karena itu pemerintah menjadikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi ini sebagai salah satu program prioritas untuk memperkuat ketahanan pangan nasional ya. Selama kurang lebih 50 menit ke depan nanti juga kita akan bahas kenapa irigasi sangat penting, bagaimana program pemerintah yang sudah dijalankan dan manfaatnya bagi petani seperti apa, hingga harapan-harapan agar Indonesia semakin mandiri tentunya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Nah kalau kita bahas ini ya, kenapa sih irigasi ini sangat penting pendengar? Jadi air ini merupakan kebutuhan utama tanaman ya. Bahkan para ahli juga mengatakan keberhasilan budidaya padi ini lebih dari separuh ditentukan oleh ketersediaan air. Berbicara fungsi irigasi sendiri, yaitu antara lain menjamin pasokan air sepanjang musim tanam, mengurangi resiko-resiko gagal panen, memungkinkan petani menanam lebih dari satu kali dalam setahun, dan juga meningkatkan produktivitas lahan serta menjaga kualitas hasil panen ya. Jadi coba kita sama-sama bayangkan ini, jika hujan terlambat turun, tanpa irigasi sawah akan jadi mengering, bibit padi mati, petani tentunya mengalami kerugian juga ya, dan produksi pangan turun, harga beras pun jadi ikut naik. Jadi karena itulah irigasi ini bukan sekedar saluran air, tetapi juga merupakan fondasi ketahanan pangan nasional. Nah selanjutnya nanti juga kita coba bahas terkait dengan program presiden dalam penguatan irigasi ini seperti apa kedepannya, dan seperti apa yang sudah dijalankan di lapangan. Nanti coba kita akan bahas sesaat lagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, kita masih di program ketahanan pangan ya. Selanjutnya kita coba bahas terkait dengan program-program presiden dalam penguatan irigasi ya. Jadi sebetulnya pemerintah juga terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan berbagai infrastruktur air pendengar ya. Dan beberapa program yang menjadi perhatian yaitu antara lain pembangunan bendungan baru, rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak, modernisasi sistem irigasi, pemanfaatan teknologi pengaturan distribusi air, pembangunan embung desa, dan juga normalisasi sungai-sungai dan saluran irigasi. Tujuan akhirnya sederhana namun sangat penting, yaitu memastikan air tersedia bagi para petani kapanpun dibutuhkan. Dan dengan begitu produktivitas pertanian juga akan meningkat dan juga kesejahteraan petani juga pastinya ikut membaik. Nah selanjutnya kalau kita berbicara manfaat irigasi bagi petani pendengar, jadi petani ini menjadi pihak yang paling merasakan manfaat pembangunan irigasi. Di antaranya yaitu masa tanam jadi lebih teratur, petani juga tidak lagi hanya bergantung pada hujan, panen meningkat, ketersediaan air yang cukup membuat ini tanaman jadi tumbuh lebih optimal lagi ya. Dan juga pendapatan bertambah, semakin banyak panen semakin besar juga penghasilan petani ya. Selanjutnya juga resiko gagal panen berkurang. Nah jadi musim kemarau ini tidak lagi menjadi ancaman besar bagi para petani jika sistem irigasinya

sudah terintegrasi dengan baik. Dan terakhir juga membuka lapangan pekerjaan. Dan jika produktivitas pertanian yang meningkat, ini tentunya akan menggerakkan ekonomi desa. Dan tentunya juga semakin membuka peluang untuk lapangan pekerjaan yang baru. Nah, selanjutnya juga nanti kita coba bahas lagi terkait dengan tantangan-tantangan pengelolaan irigasi di zaman saat ini seperti apa. Dan apa sebetulnya yang diinginkan para petani dan juga harapan kedepannya, tantangan untuk menjawab terkait dengan pengelolaan irigasi seperti apa ya. Nanti coba akan kita bahas sesaat lagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, masih di program Ketahanan Pangan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi salah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Nah, baik pendengar, selanjutnya kita bahas terkait dengan tantangan dari pengelolaan irigasi ini ya. Jadi meski pembangunan terus dilakukan, jadi masih ada sejumlah tantangan pendengar di lapangan, yaitu saluran irigasi masih banyak yang rusak, pendangkalan akibat sedimentasi, sampah-sampah yang sering menyumbat saluran, penggunaan air juga yang masih belum merata, dan terakhir juga perubahan iklim ya. Jadi oleh karena itu diperlukan juga kerjasama oleh semua pihak, baik dari pemerintah yang membangun, petani yang menjaga, masyarakat juga ikut merawat lingkungan, karena saluran irigasi yang bersih ini akan memperlancar distribusi air ke lahan pertanian. Nah, berbicara terkait dengan peran masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan ini ya. Jadi berbicara ketahanan pangan ini bukan hanya tugas pemerintah saja pendengar, melainkan semua masyarakat juga memiliki peran ya. Misalnya ini ya, tidak membuang sampah ke sungai, menjaga daerah resapan air, mendukung produk-produk pertanian lokal, menghemat juga penggunaan air, ikut bergotong royong membersihkan saluran irigasi ya. Jadi semakin baik kondisi irigasi ini, semakin baik pula masa depan pertanian Indonesia. Dan petani juga akan lebih bersemangat lagi dalam bertani. Produksi pangan juga tentunya akan meningkat, harga pangan yang jadi lebih stabil, dan masyarakat juga memperoleh kebutuhan pangan yang cukup. Nah pendengar, demikian dari pembahasan kita di sore hari ini ya. Sedikit banyaknya kita belajar bahwa air adalah sumber kehidupan sekaligus kunci keberhasilan dari sektor pertanian. Program pembangunan irigasi yang dijalankan oleh pemerintah ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan juga meningkatkan kesejahteraan para petani di seluruh Indonesia. Namun keberhasilan program ini juga tentunya membutuhkan dukungan masyarakat dan juga dari berbagai pihak. Menjaga sungai tetap bersih, menggunakan air secara bijak, dan menghargai hasil kerja petani adalah langkah sederhana yang tentunya dapat kita lakukan secara bersama-sama ya. Semoga pembangunan irigasi yang semakin andal ini mampu membawa Indonesia menjadi negara yang kuat dalam bidang pangan, mandiri, dan juga mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun generasi-generasi yang akan datang ya. Jadi demikian pendengar, kita cukupkan program ketahanan pangan di edisi sore kali ini dengan tema kita tadi, mewujudkan irigasi yang andal untuk ketahanan pangan Indonesia ya. Kita berjumpa kembali di program ketahanan di edisi selanjutnya, bisa didengarkan di Pro 1 RRI Takengon 93 FM setiap hari Minggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian, kita cukupkan program ketahanan pangan pendengar, dan kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu dan program-program selanjutnya di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmbfrontslice.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Ya baik pendengar, sembari sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu religi di sore hari ini.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Bah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Bah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Bah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah sholat asar juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, kita lanjut terus di sore hari ini tentunya dengan rangkaian informasi-informasi yang masih akan terus menemani kebersamaan kita ya. Selamat sore semuanya, selamat bergabung, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh. Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ya baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini. Anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh ini merespon putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 273 tahun 2025, yakni putusan yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Nah, menurutnya putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dan juga Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Lebih lanjut ia juga mengatakan putusan MK ini sangat berarti bagi masyarakat. Masyarakat sering dirugikan dengan hangusnya sisa kuota internet yang sudah mereka beli. Walaupun sisa kuota tersebut mungkin tidak memberikan keuntungan bagi operator, tetapi bagi masyarakat tetap memiliki nilai. Dan ia juga menjelaskan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Dan Soleh juga melihat putusan MK menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Dan oleh sebab itu penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan ini dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia juga meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Ia juga berharap putusan MK tersebut menjadi momentum membangun tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan, dan berpihak kepada konsumen. Karena setiap hak masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran harus mendapatkan perlindungan hukum. Nah, diketahui pendengar ini MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Putusan MK nomor 273 tahun 2025 itu mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan, menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Dalam pertimbangannya, MK juga menyebut perlindungan konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti rollover atau akumulasi kuota. Lalu juga perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, pemberian kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Perlindungan tersebut berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar dan para pelanggan yang masih memiliki sisa kuota internet yang juga telah dibayarkan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, hari Minggu sore ini ya, terpantau juga cuaca lumayan cerah lah ya sedari siang tadi. Biasanya kalau udah hari Minggu kayak gini pada ngeluh nih, ya besok udah hari Senin lagi, ya besok udah kerja lagi, besok udah sekolah lagi, besok udah pokoknya berbagai macam lah ya. Kalau udah di hari Minggu sore itu, ya besok begini lagi, ya besok begitu lagi. Begitulah ya kalau kita sudah memasuki hari Minggu tuh, apalagi sudah mau mendekati malam, sudah ya besok ngapain lagi ya kira-kira di tempat kerja, besok ngapain lagi ya kira-kira di sekolah atau di tempat yang lain. Berbagai macam lah pokoknya aktivitas yang akan dilalui di esok hari, mengawali awal pekan di hari Senin besok ya. Tetap semangat semuanya, jaga kondisi kesehatan, kondisi fisik ya, biar tetap selalu sehat untuk menghadapi berbagai macam kegiatan. Selamat sore, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di sore hari ini pendengar, hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Diminta oleh pemerintah Aceh, loan sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama presenter dari RRI Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Proklim diharapkan dorong adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Berita lainnya, Menteri Pertanian salurkan bantuan renovasi masjid di Benar Meriah. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meradu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, program Kampung Iklim atau Proklim di Kampung Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dorong adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal mengapresiasi perkembangan program Kampung Iklim Proklim di Kampung Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam. Menurutnya masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bahkan berhasil mendorong ketahanan pangan.
2: Ini di dalamnya itu bekas minyak goreng, jadi dalam ini jadi tahan juga anti basah. Kreativitas dari ibu-ibu mendaur ulang sampah.
1: Adapun untuk diketahui, Proklim mencakup dua kategori utama, yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Contoh kegiatan adaptasi dalam Proklim antara lain pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan resiko bencana. Selanjutnya mitigasi yakni untuk menurunkan atau mencegah emisi gas rumah kaca GRK. Contoh kegiatan mitigasi dalam Proklim meliputi pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi, penghijauan dan konservasi meliputi penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
3: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Adam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
4: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
5: Yang berada dari luar Aceh, jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lantai.
4: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa.
6: Perjalanan menuju kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
7: Terima kasih Agam Inong, Kota Banda Aceh.

0: Anak Nasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Safa Salsabila melaporkan.
1: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. SMA 1 Negeri Lok Sukun menjadi sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran guna memperkuat karakter religius dan berkualitas pembelajaran siswa. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
2: SMA Negeri 1 Lok Sukun ditetapkan sebagai salah satu sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran pada tahun pelajaran 2026-2027. Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Aceh ini bertujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam proses pembelajaran. Kepala SMA Negeri 1 Lok Sukun, Julkifli MPD mengatakan sekolahnya bersama SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan SMA Negeri 1 Muara Batu dipercaya menjadi pilot project di Aceh Utara. Tahap awal penerapan mencakup 5 mata pelajaran, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia.
3: Dengan berkolaborasi dengan para ulama, memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan materi yang ada di dalam ilmu matematika atau ilmu sains, terutama ilmu fisika, kimia, dan biologi. E-book ini mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan materi pembelajaran. Integrasi tersebut dilakukan secara kontekstual sehingga tetap menjaga ketepatan konsep ilmiah sekaligus memberi penguatan nilai spiritual kepada peserta didik. Sekali lagi, saya kepala sekolah sangat mendukung, mudah-mudahan kita harapkan program ini dapat berjalan sukses. Ini merupakan langkah awal, akan diterapkan di pembelajaran di kelas 1, nanti akan kita lanjutkan kelas 2, kelas 3. SMA.
2: Menurut Julkifli, program tersebut diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang sains, tetapi juga memiliki karakter religius, beriman, dan bertakwa. Saat ini para guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran agar implementasi e-book berjalan efektif pada tahun ajaran baru. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang diterapkan di 66 SMA percontohan pada 23 kabupaten kota. Sebagai upaya memperkuat pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Loksmawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Tekan inflasi di Aceh Tengah, pemerintah Aceh sediakan 1.000 paket sembako di gerakan pangan murah. Kita ikuti laporan Sanusi.
5: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara Alun kemarin. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Disperindak Aceh Yunisa Putri mengatakan GPM ini untuk menekan angka inflasi di daerah. GPM kali ini pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000.
6: Saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menekan inflasi ya. Jadi dari hasil inflasi di Senin kemarin Aceh Tengah itu di 7,2%, sedangkan Aceh itu hanya di 5,8%. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk GPM di Aceh Tengah.
5: Wabu Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga.
7: Kita lihat ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ini antusias masyarakat luar biasa. Ada 1.000 paket yang kita siapkan. Harga satu paketnya Rp160.000. Jika dikonversi ke harga pasar, ini jauh lebih murah sekitar Rp60.000.
5: Wabu Muhsin berharap GPM dapat dilakukan rutin oleh pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
8: Wakil Bupati Bener Meriah Armia bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timanggaja, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehbesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
9: Jadi ini Pak, kami menyewa nih amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah menyewa nih sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid lah.
8: Sementara itu, Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Aceh Tengah usulkan hibah kendaraan operasional dan penguatan kerjasama pangan dengan Pemprov DKI. Kembali dilaporkan Sanusi.
5: Aceh Tengah Helioga melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemarin audiensi disambut Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Justinus Prastowo. Pertemuan itu dalam rangka memperkuat kerjasama antar daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Heli menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kepedulian yang diberikan saat Aceh Tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Pemerintah Aceh Tengah juga menyampaikan 3 usulan strategis kepada Pemprov DKI Jakarta, permohonan hibah kendaraan operasional, penguatan kerjasama antar daerah bidang pangan, dan dukungan terhadap penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Bupati Heli menjelaskan kebutuhan alat berat dan kendaraan operasional masih sangat mendesak untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10: Pemerintah DKI juga turun tangan membantu petani Aceh Tengah yang berdampak longsor yang membeli 1,4 ton pada saat itu cabai. Dan itu terima kasih.
5: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Justinus Prastowo mengaku akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pendengar, dari Takengon lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventures Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai sekitar 80%. Berbagai kegiatan terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan. Berikut laporan Razi Arda.
11: Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventure Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai 80%. Panitia bersama masyarakat terus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Gampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan lokasi perkemahan bagi peserta lomba.
12: Area lapangan bola untuk persiapan stand dan pusat acara lah di lapangan bola, selanjutnya area parkiran dan area perkemahan peserta. Lumayan berat karena hutannya udah setinggi lebih dari kita ya.
11: Azhar menjelaskan pada Jumat mendatang panitia kembali menggelar gotong royong dalam skala besar dengan melibatkan berbagai unsur. Kegiatan tersebut akan diikuti jajaran pemerintah Kota Sabang, TNI dan Polri atas undangan Wakil Wali Kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara.
12: Itu alhamdulillah udah aman, udah selesai semua, udah finishing juga kita kemarin, udah akhir kemarin. Ini tinggal lagi yang untuk track itu yang belum kita buat, yaitu pemasangan rambu-rambunya yang belum. Lain dah, oke, dah 100%.
11: Ia menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga akan dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Penyelesaian akhir akan dilakukan mendekati hari pelaksanaan festival agar seluruh fasilitas siap digunakan. Hingga hari ini, Azhar memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan antaranya pemasangan panggung utama dan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selanjutnya kita beranjak ke program Harmoni Senja, pendengar, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini yang terus menemani kebersamaan kita.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026.

mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Ya baik pendengar, terakhir kami selingi juga dengan informasi di sore hari ini ya, terkait dengan kebakaran lahan sawit di Aceh Barat yang belum padam ini. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Barat sejak 17 Juli lalu hingga kini belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Petugas gabungan juga masih berjibaku melakukan pemadaman dan penyekatan api di sejumlah titik, sementara angin kencang menyebabkan api kembali menyala di beberapa lokasi. Nah, berdasarkan laporan terbaru dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Aceh Barat, Sabtu 25 Juli 2026 kemarin pukul 21.36 waktu Indonesia Barat, kebakaran terjadi di Kecamatan Merbo, Johan Pahlawan, Samatiga, dan juga di Woyla Barat. Hingga saat ini luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 13 hektar. Rinciannya yaitu Gampong Gunung Kleng sekitar setengah hektar, Gampong Lapang 1 hektar, Gampong Lehan 2 hektar, Gampong Cotsemereng 4 hektar, Gampong Payalumpat 3,5 hektar, dan Gampong Blanglua 2 hektar. Sementara kondisi di Gampong Kep masih dalam pemantauan. Meski kebakaran masih berlangsung, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat peristiwa tersebut. Dalam penanganan karhutla ini, BPBD Aceh Barat juga dibantu oleh personil Damkar Pos Merbo, TNI, Polri, UKMPK Universitas Tuku Umar, serta masyarakat setempat. Berdasarkan kondisi terakhir, lokasi kebakaran di Gampong Gunung Kleng telah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Sementara titik api di Gampong Cotsemereng, juga Payalumpat, Lapang, dan Lehan telah tertangani sekitar 75%. Sedangkan di Gampong Blanglua mencapai 60%. Sementara itu penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. BPBD Aceh Barat juga menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api baru guna mencegah meluasnya kebakaran.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Aduh, inyo. Saripah, woi, dan Mael.

Iya, baik pendengar, sepertinya saya harus pamit undur diri di sore hari ini ya. Dilanjut lagi nanti sama Kak Ana pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih ya, pendengar semua yang sudah berpartisipasi sedari siang tadi hingga sore hari ini. Dan saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat beraktivitas di sore hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon. Hari ini di 26 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi berlanjut setelah sebelumnya beberapa rangkaian dihantarkan rekan Budi untuk menemani akhir pekan kita semua. Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk cek fakta di

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI Takengon, cek fakta liputan 6.com menemukan klaim foto Polri resmi berlakukan denda Rp250.000 untuk pengendara motor yang ban kendaraannya gundul. Foto itu beredar di media sosial pada 20 Juli 2026. Dan untuk media ini, liputan 6.com menelusuri dan menemukan artikel yang dimuat liputan 6.com soal denda Rp250.000 tersebut. Polri memberikan klarifikasi terkait isu yang viral di media sosial tersebut. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Wibowo menegaskan informasi tersebut bukan kebijakan baru. Dia mengatakan sanksi itu sudah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia menambahkan ketentuan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Sementara pasal 285 ayat 1 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 bagi pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak laik jalan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan informasi-informasi seperti ini, seperti yang disampaikan tadinya, untuk informasi ketika Anda menelusuri untuk informasi yang tadi disampaikan, ada ketentuan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Itu ada. Sementara pasal 285 ayat 1-nya mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 bagi pengemudi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan. Jadi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, boleh add di Divisi Humas Polri yang memberikan bantahan terkait adanya denda dengan jumlah nominal tadi itu Rp250.000 bagi pengendara motor yang ban kendaraannya sudah gundul. Jadi tidak hanya di add Divisi Humas Polri yang memberikan informasi atau bantahan mengenai yang kita sampaikan tadi mengenai klarifikasi Polri yang mendenda Rp250.000 jika ban motor gundul. Dan tidak hanya di Divisi Humas Polri tadi itu Anda mendapatkan informasi-informasi, cek lagi di scroll terus ke tempat yang lain, ke atas barangkali ketika Anda pegang media sosial Anda, dan akan Anda dapatkan informasi-informasi yang benar. Akan dapat dulu informasi yang benar baru di-share. Mendengar RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk sore atau malam hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, akan kita selusuri waktu, akan kita ikuti terus perlahan untuk pergerakan waktu di sore atau malam hari ini akan menuju maghrib untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kita hantarkan yang berkaitan atau biasanya kita menghantarkan untaian lagu-lagu religi ketika maghrib juga akan kita jelang.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada masih menghantarkan beberapa rangkaian ketika kita isyaratkan untuk seterusnya nanti. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan tilawah atau pengajian dari Masjid Agung Ruhamat Takengon dan juga kumandang azan maghrib untuk Takengon dan sekitarnya.

وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفواه

في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

Ini rangkaian-rangkaian yang tadinya kami hantarkan akan berlanjut kemudian. Dan sekarang ini Anda akan mendengarkan terlebih dahulu rangkaian Warta Berita Sentral setelah sebelumnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Kudodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis AJ mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin juga mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi, Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga, Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi

0: Sama lah seperti Australia, dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
1: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C, dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar RRI Takengona, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di 26 Juli 2026. Untuk rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan kembali sebelum kita mendengarkan mimbar agama untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan untuk untaian rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini.

0: sesungguhnya.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon. Tema Mimbar Agama kali ini adalah bahaya khibah dan fitnah dalam kehidupan sosial. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, khibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Keduanya merupakan dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan khibah. Menggunjing sama dengan memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Sebuah perumpamaan yang sangat keras untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan tersebut. Pendengar yang budiman, fitnah bahkan lebih berbahaya daripada khibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah dapat menghancurkan kehormatan seseorang, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim wajib menjaga lisan dan hati agar tidak terjerumus dalam perbuatan khibah dan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hadis ini mengajarkan bahwa diam lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Dengan menjaga lisan, kita menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menciptakan suasana damai dalam kehidupan sosial. Pendengar, mari kita hindari khibah dan fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Gunakan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan, doa, dan nasihat yang bermanfaat. Dengan demikian, kita akan membangun masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga lisan, menjauhi ghibah dan fitnah, serta menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengona. Demikian kita mendengarkan Mimbar Agama untuk malam hari ini 26 Juli 2026. Sudah kita dengarkan bahaya ghibah dan fitnah dalam kehidupan sosial. Anda terus mendengarkan RRI Takengon yang kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita rangkaikan untuk beberapa rangkaian yang akan bisa Anda dengarkan sepanjang waktu ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita untaikan beberapa rangkaian untuk pendengar RRI Takengon dimanapun berada. Sama seperti sebelumnya, untuk isyarat nanti

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini yang kita rangkaikan ini untuk semua kita yang tengah beristirahat seharian dengan kegiatan-kegiatannya di akhir pekan dari kemarin untuk persiapan untuk esok yang juga segera tiba. Namun kita di sini aja dulu untuk sampai nanti ke waktu yang menunjukkan 20 waktu Indonesia Barat untuk persiapan pelaksanaan ibadah sholat.

pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Semua lagu tentunya menceritakan banyak hal, dan untuk suasana teduh mudah-mudahan dengan diantarkannya tadi beberapa rangkaian lagu religi yang mewarnai suasana malam. Selamat malam pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, dan akan banyak waktu untuk istirahat untuk besok dengan kegiatan yang sedia kala lagi.

Dan pendengar RRI Takengon, tidak ada salahnya sejak sekarang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya.

Hari ini mengucapkan selamat malam, selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Kita rangkaikan beberapa rangkaian lagi untuk malam hari ini.

Anda mendengarkan Lintas Informasi. Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah mengadakan gerakan pangan murah di lapangan Musara Alun pada Sabtu 25 Juli 2026. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Desperindak Aceh, Yuni Saputri mengatakan menyebut GPM ini untuk menekan angka inflasi daerah. Inflasi di Aceh Tengah melebihi rata-rata inflasi Provinsi Aceh yaitu sebesar 7,2%. GPM kali ini, pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual dengan jumlah Rp160.000. Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga. Wakil Bupati Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat dilaksanakan rutin oleh pemerintah Aceh di Aceh Tengah.

Dan selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Sama seperti sebelumnya, menghantarkan banyak rangkaian lagu dan juga informasi. Dan untuk malam hari ini, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita mendengarkan mini drama untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta. Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
3: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
2: Memang dia pendek.
3: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
0: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.
4: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak.
4: Yuk. Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini, Pak Kepsek. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
4: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
4: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
4: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
4: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
4: Mungkin itu mungkin Tina

0: tanyakan pada ibunya ya. Ya.
1: Oke, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
0: Nah, iya. Ya udah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah, udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah, udah.
1: Iya, Pak. Mm-hmm. Saya permisi dulu
0: iya,
1: ya, Pak.
0: Iya.

0: Kenapa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
1: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya, Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap, Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.

0: punya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
4: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Nazwa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai Dr. Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.
7: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan untuk malam hari ini Anda bersama dengan kami bersama rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya.

0: Sesungguhnya.
1: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Dengar RRI Takengon untuk malam hari ini sepanjang waktu akan banyak lagu yang akan bisa Anda dengarkan di malam hari ini. Liburan yuk, healing.
1: Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri, Li. Shh.
2: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dan seperti yang tadi disampaikan, sepanjang malam ini akan banyak lagu dan akan Anda dengarkan terus yang kami hadirkan sepanjang waktu ini, sambil beristirahat, sambil juga masih dengan kegiatan-kegiatan tersendiri. Tapi nanti kita bakal tahu juga kegiatan pendengar itu secara umum apa ya malam-malam seperti ini.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Respon cepat kembali ditunjukkan Polres Aceh Tengah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan darurat Polri 110. Seorang remaja putri 16 tahun yang dilaporkan belum pulang ke rumah berhasil ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat pada Minggu 26 Juli 2026 dini hari. Laporan diterima operator layanan 110 sekitar pukul 3:53 dini hari waktu Indonesia Barat dari seorang warga yang melaporkan anak sepupunya belum kembali ke rumah setelah pergi dari kampung Simpang Klaping, Kecamatan Pegasing pada Sabtu 25 Juli 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama temannya. Karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga segera meminta bantuan kepolisian melalui layanan darurat Polri 110. Menerima laporan tersebut, petugas layanan 110 langsung bergerak cepat dengan melakukan pendalaman informasi, berkoordinasi dengan piket fungsi Babin Kamtibmas dan Polsek Jajaran, serta melakukan pencarian di lapangan sambil terus berkomunikasi dengan pihak keluarga. Pencarian dipimpin Pamapta 1 Polres Aceh Tengah Ibda Nazar Suhendri bersama personel piket fungsi dengan mendatangi rumah pelapor dan menelusuri informasi yang diperoleh. Berkat respon cepat serta koordinasi yang baik, remaja tersebut berhasil ditemukan dan kembali ke rumah pada Minggu 26 Juli 2026 dini hari sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat dini hari dalam keadaan sehat dan selamat diantar oleh temannya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

batas ketika sedang ngopi itu tadi ketika sudah selesai makan malam. Ada yang jam sebegini baru mulai untuk ngopi, mungkin dengan suasana yang diciptakan sendiri, atau ada kesempatan untuk bisa bersama teman-teman. Tadinya teman-teman pada kemana, ada yang dengan acara keluarga, ada yang ke kebun, malam ini janjian ngopi di mana.

Kengon, walaupun masih di bulan Juli, tapi tidak ada salahnya kan, kali siapa tahu kala itu dengan suasana-suasana Desembernya. Dan sepanjang saya hantarkan lagu ini, gak tahu, saya gak pernah dapatin lagu dinginnya ini dengan versi pop.

RRI Takengon untuk malam hari ini. Dan untuk yang malam ini, tapi saya hantarkan yang versinya Barsena aja. Kalaupun Deloid, oke. Okay. Ya, Bang Maun ya. Selamat malam untuk malam ini. Mudah-mudahan sepanjang hari, di hari-hari yang berikutnya, akan banyak yang singgah ke tempat reparasi. Bengkel atau reparasi bahasanya?

RI Takengona di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam. Bang Maun bilang tahu sekali seleranya bapak-bapak. Enggak tahu anak kalau selera bapak-bapak itu lagu-lagu seperti ini gitu kan. Karena kan ini formatnya di Ruang Rindu. Ruang Rindu yang dulunya diinginkan pendengar itu sampai 2 jam. Sudah berapa hari ini Ruang Rindu 2 jam. Sampai waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Diawali sama Bang Maung dengan lagu-lagunya tadi, Mengapa Harus Berjumpa.

Selamat malam untuk malam hari ini. Jadinya gak sabaran kita untuk hari Sabtu malam dengan lagu-lagu karaokean gitu ya. Oke, pendengar RRI, Takengon di kediaman dimana saja Anda berada.

untuk malam hari ini ada pesan singkat juga. Selamat malam untuk Anda. Jadi gak apa-apa Kak, putar Kakak aja lagu-lagu lama ini. Karena dia lagi dengerin bersama keluarganya. Gak sengaja, memang kebetulan aja untuk lagunya. Bentar ya saudara ya. Ya, dan untuk banyak versi lagu ini, tadinya versinya Uci Bing Slamet kita tempatkan. Jadi Kak, siapa nih tadi namanya yang inginkan lagunya untuk siapa ya? Kalau untuk Bapak lagi, apalagi yang harus saya siapkan ini? Oke sih, tapi seperti Black Brothers tadinya, Rinto Harahap ya, dapat ya. Dapat ya untuk suasananya.

0: malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita teruskan kembali kebersamaannya. Ketika tadi sudah berdering untuk telepon yang ingin bersama dengan RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Siapa tadi nama kakak ini, Kak Lina? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Selamat malam juga Kak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam kakak untuk malam hari ini.
1: Bagaimana malam juga Kak Ani.
0: Bagaimana malamnya?
1: Apa kabar di sana?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, sehat baik semuanya Kak ya.
1: Semangat, semangat, jangan lupa bahagia.
0: Oke, pasti, pasti.
1: Kusi seru nih Kak.
0: Aku yumah kak geng, agak-agak mendung, mager, sinusku agak bermasalah pian luni.
1: jadi kadang
0: enggih kak, sebelumnya aku gerkusi pe, aku yumah, oyaneke, hana nih bahasa lain dari sinus, polip ya kak ya, polip ya.
1: Iya. Polip nggak boleh kena dingin, kena debu kak gue.
0: Inusan aneh, dingin sekali Takengon ini.
1: Iya operasi tuh apa ya kak?
0: Iya sih kak gue, tapi ngebayanginnya gue kak sudah bertahun sih kak. Jadi nggak apa-apa, bermasalah paling jaga kesehatan. Sejuk. Turah Minah berarti kita ku daerah porakku nih kak.
1: baru aman.
0: Banyak kak, kita di ruang rindu nih kak. Kita di ruang
1: rindu. Nunggu film nih kak.
0: Apa ya tadi yang dari catet ini?
1: Tungguin kan ini sih.
0: Hana kak, singa catet nak kak.
1: Kau tercipta untuk ku, Kak Ana, kau, dari Rintu Harahap.
0: Kau tercipta bukan untukku.
1: Iya. Dari Rintu Harahap.
0: Sip. Kita coba melaga, Kak. Mudah-mudahan hadir lagunya. Oya pelin kau, Kak.
1: Temu kerwa kepenong.
0: Sarami sesian si tiro kakak ya, Kak.
1: Oh, sarami anu. Hanya lusirat nasari nge. Hanya tiga rendong mana terjadi. Iya,
0: dia peminati kelam nge kak. Kelaman nge kak.
1: Hanya tiga penanti gak megera ralen. Aku buruk di kuasa ini ya kak.
0: Sesuai umur, sesuai lagu-lagu lembut ke betah ke kak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tak dapat semua ya.
0: Boh siap kita lakukan malam ini.
1: Parameternya nuka ke? Baci.
0: Ruang rindu sama jam 11 nih ini kak.
1: Nggak
0: ada perubahan. Lagu-lagu daerahnya ke siang hari kita pindahkan. Ata.
1: Pokoknya nur aja kita kak. Kau tercipta hanya untuk usara hari ini itu harahap ya, karena yang tak buat tenda birunya.
0: Iya.
1: Gua katakan salam-salam nih kin kakak di Mayoni, mudah-mudahan sehat selalu
0: ya, kak.
1: Beserta keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Kejaran semangat berka.
0: Betul.
1: Abang ya. Mengira diuk ya?
0: Kurasa ngemis ya kak.
1: Kenapa menginginkan mereka salam nih kena bangga kikir ya, sehat.
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Dan tanpa pula sehat selalu panjang umur. Mudah rezeki ya. Besok jumpa lagi surat emas itu karena.
0: Kakak siap kamu.
1: Amin ya Allah ya. Dan untuk para pendengar-pendengar nih pelik ketikik juga. Dan penggemar-penggemar RRI itu ya. Dimanapun berada. Dan tak lupa pula untuk kawan-kawan kita, salam lewat udara semuanya, Kak ya, sana. Dari Sabang sampai Maruki. Lanjut perjuangan, Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Dan untuk malam hari ini, setelah Kak Ina, tadinya Ana jadi lupa. Setelah Kak Ina, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Iwan Fals yang judulnya Ibu. Salam untuk yang masih standby di 93 MHz RRI Takengon. Selamat malam untuk semua yang stay di sini dan dimanapun berada. Seperti yang diinginkan Bang Mus, berharap semua pendengar itu masih stay di frekuensi ini. Dan untuk yang di ruang kaca, jangan lupa ngopi. Yang di ruang kaca ada yang udah lelap tuh, karena besok harus dinas pagi juga sebagian. Halo, selamat malam. Oke, kita lanjutin lagi terus. Siapa lagi nih? Dan semua kita punya cerita, tapi tidak semua cerita harus kita ceritakan. Mereka nunggu-nunggu kita itu ngomong. Mereka nunggu-nunggu kita tuh cerita apa lagi gitu kan? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Anjeli.
0: Iya, selamat malam. Adakah ini siapa ya, Mbak? Aku nggak ngikutin film-film India sih, jadi nggak ini. Kalau Anjeli ada. Oh, hari ini karena Anjeli agak sedikit sinusnya berapa hari ini terganggu. Jadi Amitabh Bachchan dan Rahul Khan nggak kemana-mana.
2: Oh iya.
0: Kan cuaca juga nggak gitu bagus kali siang tadi, walaupun hujannya nggak segeras yang hari-hari beberapa hari yang lalu.
2: Benar
0: juga. Tapi di beberapa tempat sebenarnya hujan ini.
2: Semoga sehat-sehat.
0: Iya. Oke, sehat kita semuanya. Siap. Oke, lagi ngopi juga nih Pak Bayu, Mas Bayu.
2: Lagi ngopi.
0: Oh, jam segini enggak ngaruh. Nanti kan jam 22 udah tidur, udah istirahat jam 23 gitu kan.
2: Iya.
0: Oh, iya, enggak ngaruh.
2: Kita ikuti yang Abang Budi kan katanya ngopi jangan pakai gula gitu kan.
0: Heeh.
2: Enggak ngaruh di lambung.
0: Oh. Pokoknya ngopi itu jangan ketika dalam keadaan perut kosong. Karena kan kafeinnya tinggi. Itu aja sebenarnya, makanya ada orang yang ngopi aman-aman aja.
2: Iya.
0: Oke lah Pak Bayu, siap Pak Bayu. Kita dengerin lagu mana nih ya?
2: Lagunya tadi malam kan gak sempat diputer karena waktunya mepet. Berapa lagu bisa, pokoknya dua lagu bisa Pak?
0: Lagu apa ya semalam ya?
2: Tirai Surat Emas.
0: Iya Pak Bayu?
2: Tirai Surat Emas.
0: Oh, Tirai Surat Emas. Iya.
2: Kalau bisa diputer dua sih enggak, ini yang sekarang ini kan?
0: Dua juga.
2: Iya, yang sekarang ini sepanjang kita masih terus begini.
0: Demi kau dan buah hati, demi kau dan si buah hati. Oke, pokoknya pancel lah gitu ya. Sepanjang kita, iya. Oke, walaupun banyak yang nyanyiin. Siap.
2: Salamnya buat Mbak Ajan, buat semua petunjuk di politiknya. Salam sehat untuk sekeluarga juga, buat teman-teman kita RI.
0: Siap. Oke.
2: Selamat tugas Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada. Ini bonus untuk pendengar yang kemarin-kemarin pinginnya Ruang Rindu itu dipanjangkan jadwalnya, akhirnya jadi panjang sampai waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Di Takengon aku mikirnya di Takengon jam segitu, tapi masih ada ya kok yang dengerin RRI Takengon ya. Karena dari awal-awal kita dengar, kita tahu dari apa yang disampaikan pendengar itu, sampai di dong ditungguin. Jadi kan apalah dam 22 ke 23 untuk Ruang Rindu pasti ditungguin lagi. Kak Ina yang pas-pasnya untuk seusia-usianya Kak Ina berserta keluarga, untuk bapaknya Kak Ina, ibu Kak Ina.

ini, dan mudah-mudahan merasa senang dan terhibur untuk Kak Ina tadinya, untuk lagu yang sudah hadir dari Bimbo. Memang yang aslinya, yang orinya paling seru dengerinnya Kak Ina ya. Salam untuk anggota keluarga Anda. Dan boleh minta lagu dua kali. Kalau pesan singkat WA berapa kali aja bisa, tinggal kita sesuaikan aja lagunya gitu kan. Karena tadi memang di awal sudah pilihin lagu Mengapa Kita Harus Berjumpa. Saya hadirkan tadi kan versi Barsena. Kalaupun Deloitte, oke lah bang, ntar lagi kita hantarkan lagi ya untuk lagunya, karena masih dihantarkan lagi bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk banyak lagu-lagu yang masih hadir. Terus lagu ini kan lagunya Pance. Versi-versinya itu yang banyak sekali yang bisa kita dengarkan. Kita coba dengarkan dulu. Ini ya, oh enggak, ntar, judulnya sama.

Pilihkan tadi itu yang dimaksudkan itu apa namanya nih, judul. Maka kadang-kadang lagu itu harus kita tahu judulnya. Dan pasti ini. Selamat malam pendengar RRI Takewon dimana saja Anda berada. Ntar saya bacakan lagi pesan singkat yang banyak ini.

Ada yang bersama terus kita, oh ya kelaguin ya kak. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, memori lewat lagu. Lagunya Satukan Hati Kami Kak Boh. Gak tahu siapa yang nyanyikan, tapi kalau udah ada judulnya aja gampang. Nimah Maheng Malemi Snumi, karena dia. Karena ruang rindu, kemarin kan pendengar yang mintakan ruang rindu itu sampai jam 23. Ini nih ada niatnya sudah disiapkan dari awalnya. Terus yang pesan singkat lain bisa tunggu, bisa sabaran. Bambu setelah ini lagunya

RRI Takengon mengucapkan selamat malam. Jadinya sesendu ini kan suasana malam, jadinya ngerasa makin dingin dengan lagu-lagu yang hadir ini. Bang Mus menantikan untuk lagunya bisa hadir, bisa bergulir. Kita bakal dengarkan bersama. Mudah-mudahan untuk semua pendengarnya, semua yang masih bersama dengan RRI Takengon bisa merasa bahagia. Terlebih untuk yang sedang ngopi, Bang Mus menyapa untuk yang sedang ngopi. Dan semua kita punya cerita, begitu disampaikannya. Tapi tidak semua cerita yang harus diceritakan. Sejenak tinggalkan Bang Mus, saya jumpa dengan salamnya terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada R3, pendatang lama. Hana keberkah. Oh, sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Lagunya Panci Lagi, Demi Kau dan Si Buah Hati. Salam-salamnya untuk Kak Ana dan semua pendengar RRI dimanapun berada. Selamat malam kita ucapkan buat mereka dimanapun mereka berada. Terus siapa nih? Untuk spesial untuk Mak Kul ya, yang lagi sibuk-sibuk. Betul ya, yang dimaksudkan itu, yang dituliskan itu untuk my sweetheart-nya juga. Oh ya deh mulo. Arade sweetheart-nya gitu kan. Enggak apa-apa, itu hak dia lagi. Oke, terima kasih pendatang lama tapi malam ini muncul. Bang Mus, ini lagu Anda.

malam hari ini. Malam-malam jam sebegini, udah jam 22 malam, kita masih ngebacain pesan singkatnya pendengar. Jadi Mak Cali Kak Uy, memakul. Oke lah ya, mudah-mudahan dengerin untuk malam hari ini, dan terima kasih sudah berpartisipasi, walaupun lama-lama tapi masih tetap stay di RRI Takengon ya. Saya juga stok lama tapi masih terus nemenin pendengar. Seterusnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Onot Ari Simpang 3. Kak Onot dari Simpang 3 yang salamnya untuk semuanya Kin Bebeni, kru-kru RRI, salam sukses dan sehat selalu. Oke. Lagunya Nika Adila saja, pokoknya Nika Adila, yang terserah yang mana saja untuk malam hari ini. Oke. Dinantikan selalu untuk RRI Takengon untuk semua yang tengah beristirahat.

Kita cekot di kediaman, di mana saja Anda berada. Selamat malam lagi. Dan untuk malam hari ini, semuanya kita hadirkan. Kan waktunya cukup, waktunya ada untuk bisa kita uraikan semua lagu-lagu tersebut. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untaian lagu ini dihadirkan karena ditunggu-tunggu nih. Melo-melo sekali malam hari ini. Ada Nika Ardila yang dipilihkan tadinya ya. Sebentar ya kak ya, Kak Onot di simpang 3 tadinya Kak Onot ya.

Dan tadinya R3, artinya 3. Sweetheartnya juga mendengarkan untuk saat malam ini, mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Saya terus bersama dengan pendengar, kita hantarkan lagi yang pendengarnya nunggu-nunggu tidur malam itu dihantarkan sama lagu-lagu dari RRI Takengon. Oh, gak bisa dibeli, itu akan menjadi cerita terus.

Kak Amoy yang ada di kediaman. Ya Kak Amoy ya, Kak Amoy gak pernah bosan-bosan dengerin lagu Tenda Biru. Gak tahu itu ada dua kemungkinan, suka lagunya atau suka sama artisnya. Artisnya itu masa itu, dia paling manis sekali. Ya Kak ya. Akaonot juga di Simpang 3, selamat malam. Karena seperti tadi Ana sampaikan, banyak pendengarnya pingin dengar lagu-lagu. Jadi

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi sedikit gembira untuk saat malam hari ini. Enggak apa-apa pendengar RRI Takengon ya. Dan saya rangkaikan untuk rangkaian-rangkaian lagunya dan semua yang berkabar, pesan singkat, yang telepon, ucapkan terima kasih. Belum selesai kita ya, masih ada beberapa menit lagi untuk lagu-lagu yang kiranya akan membuat hati Anda terhibur dan terayun-ayun. Main ayunan, terombang-ambing, berarti lagi di lautan. Selamat malam pendengar, kita hantarkan untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu hari ini 26 Juli 2020.

pendengar RRI Takengon, selamat malam. Dua generasi ini disatukan dengan lagu yang tadinya sudah hadir. Jadi semuanya pada renyah-renyah aja. Emang kerupuk kalau renyah-renyah. Oke, tadi karena Rinto Harahap juga sudah. Bahasa anak-anak sekarang aja kalau kita adaptasi ya. Dulu kan di pepatah bilang buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya gitu kan. Contohnya Cindy Claudia Harahap. Tapi sekarang istilahnya buah jatuh sepohon-pohonnya juga.

Malam pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada untuk malam hari ini. Ini karena kalau saya juga punya cerita karena hobi aja gitu kan. Terus kesana kesananya atau kesini kesininya kata orang. Jadi akhirnya sukalah dengan lagu-lagu yang tadinya juga kita dengerin, malam ini kita dengerin, masih melengkapinya hingga beberapa waktu ini. Kita akan jelang waktu yang menunjukkan

Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Kalaupun tadi ada dua ya, ada satu penelpon dua lagu. Oke, pendengar RRI Takengon. Tapi secara umum sudah hampir kesemuanya kita untaikan lagu tersebut. Aku kira kita bakal selesai, ternyata ada yang ngerasa yang lain bisa dua lagunya, dua kali. Penyiarnya belum tidur katanya gitu. Aduh, ya kalau tidur siapa yang ngantarkan lagu ini? Oh, pilih yang sebelumnya tadi itu Ermi Kulit atau yang Cindy Claudia Harahap. Baru dengar katanya di RRI. Ketinggalan waktu. Kalau ketinggalan kereta, enggak, di sini enggak ada kereta. Di sini kan roda dua itu yang kereta. ternyata bapak ini atau abang ini masih pantengin, masih dengerin RRI Takengon. Oh, sip, lah.

Dan saya iakan untuk malam hari ini karena memang sudah di penghujung jumpa. Kalau ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, sejak beberapa hari di Juli ini kita hadir hingga waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi enggak ada istilah bapak-bapak yang hari ini dengerin RRI tak.

Kita kengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelut, Kebayakan, selamat malam. Dan saya memang yakin karena dari awal-awal juga pendengarnya sering bilang, sampai di dong kami akan dengerin Bana. Boh ketak. Walaupun selesai ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kalau disebutin satu persatu lagi nanti harus berulang lagi. Yang pasti semuanya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat sangat dekat mengelilingi kota. Menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.
2: Sawang ayo di pi

Ironega pune cu ego-n pârta mă, rog ca tine, mata mult.

ne dang kupi. Kami mari. Kami mari.

0: मेरे इस तरफ़ी
1: Tim badanai kona kini we.
2: Kurup
1: yo. Ana ma me ni mangan ton kama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار.

وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفواه

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhamat Takengon dimanapun berada, insyaAllah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang terhormat Bapak Tengku Risma Hambali LC. Kepada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah curahkan untuk kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah menambahkan untuk kita nikmat dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan.

0: kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan yang lurus, mana jalan yang lempang, mana jalan yang sampai kepada ridha dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di jalan itu dengan cara kita pelajari, kemudian kita amalkan jalan yang telah ditunjuk, yang telah diajarkan, yang telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita, tujuan kita sampai kepada ridha dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berikut pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang kami rasa hadis ini harus betul-betul jadi fokus kita. Hadis ini harus tersebar di masyarakat kita. Hadis ini harus menjadi budaya kita. Kalau bisa hadis ini menjadi karakter kita. Dan hadis ini sebenarnya jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengerjakannya, siapa yang mengamalkannya, Rasul yang menjamin untuk yang bersangkutan itu syurga. Dan kami rasa hadis ini perlu untuk kita jadikan sebagai pedoman kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itmanu li sittan min anfusikum, atmanu lakumul jannah." Jamin untukku 6 perkara. Kemudian nanti Rasul menyambutnya, "Aku yang jamin untuk kalian syurga." Entah kenapa kami berpikir, tentunya melihat-lihat, sepertinya 6 hal ini sudah mulai pudar di antara kita. Kurang diperhatikankah alasannya? Atau mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal yang sudah tersebar? Itu enggak tahu kita. Tapi marilah kita ikuti dengan harapan mudah-mudahan bisa kita catat, kemudian kita amalkan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usduku idza haddastum." Jujurlah kalian kalau berbicara. Kami rasa kalau penjelasannya kita sudah paham semua apa maksudnya. Yang jadi masalah hari ini adalah kita gemar bermedia sosial. Bahkan saking semangatnya kita hari ini, kita share terus apapun yang masuk ke dalam gadget kita, tanpa mau tahu apakah ini sudah A1, A2, A3 dan sebagainya. Yang penting selama kuota masih tersedia, share saja terus. Kita lupa bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bohong ini. Kafa bil mar'i kaziban ayyu haditsa bi kulli sami'a. Seseorang itu sudah bisa dikatakan berbohong, pecogah bahasa kitanya. Dia share semua apa yang dia dengar, atau dia sampaikan apa semua yang dia dengar. Tentu ini sama, semua informasi yang masuk ke gadgetnya dia share kembali tanpa dia tabayun dulu. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita share berita yang tidak ada tabayunnya, ini kan menyebabkan masyarakat berpikir amburadul, kadang-kadang menimbulkan ketakutan. Padahal kita sebagai orang Muslim itu dianjurkan untuk menyebarkan kedamaian melalui hadis absus salam, tebarkan salam. Ada yang mengatakan assalamualaikum, tapi banyak yang mengatakan tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan, tebarkan berita gembira. Supaya apa? Supaya semangat. Masalah kita hari ini adalah suka menyebarkan berita yang belum kita ketahui kebenarannya. Maka kami ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita bijak bermedia sosial. Mudah-mudahan kita tidak dicap oleh Allah karena kena hadis tadi, kafa bil mar'i kaziban, cukuplah seseorang itu sudah bisa dikatakan berbohong. Ayyuhaddisa bikulli sami'a, dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kembali kita kepada hadis yang tadi, yang kedua, jaminan Rasulullah adalah wa aufu idza wa'adtum, kalau berjanji tepati. Kami rasa kita semua mengerti penjelasannya. Maka kita dianjurkan tidak usah banyak berjanji kalau memang tidak mampu menepati. Kenapa? Kalau berjanji banyak tapi tidak ada realisasinya, ini menghancurkan kepercayaan orang kepada kita. Hati-hati. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Yang ketiga, setelah wa'aufu idza wa'adtum, kalau berjanji tepati, wa'addu idza tumintum, kalau dipercaya amanah. Tiga hal tadi, kalau kita tinggalkan, ini kita kena penyakit yang disampaikan dalam hadis sebagai ciri-ciri tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiqi thalasun, tanda-tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau berbicara cogah. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya dia berkhianat. Melakukan yang tiga ini dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa ghaddu absarakum, tundukkan pandangan kalian, jangan lihat yang diharamkan oleh Allah. Yang kelima, wahfazu furujakum, jaga kemaluan kalian. Kemarin saya membaca sebuah berita. Saya berharap berita ini enggak betul. Banyak sekali daerah-daerah yang melaporkan sudah terdapatnya banyak kasus HIV di daerah mereka. Saya takutnya di daerah kita ada juga. Ini semua terjadi akibat tidak menjaga yang dua tadi. Tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga kemaluan. Kalau ini sudah ada, kita betul-betul sudah berada di fase serius. Kalau ibaratnya sudah di IGD, sudah butuh penanganan khusus. Kalau memang berita yang kita baca tadi betul, tapi saya berharap itu tidak benar. Bahkan kemarin kami membaca berita bahwa G itu sudah punya komunitas di Aceh ini. Apa tidak ngeri berita itu? Maka melalui mimbar ini kami ingin mengajak diri kami sendiri, kemudian tembusannya kepada sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita menjaga pandangan, menjaga kemaluan, mari kita jaga anak-anak kita. Kita jaga anak bujang kita. Kita jaga anak beru kita. Kita harus pastikan mereka berada di zona baik-baik saja. Tidak terlibat dalam pergaulan bebas. Dan mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari pergaulan bebas tadi, dan selamat daripada yang kita baca dalam berita-berita tadi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah waqufu aydikum anil zulmi, tahan tangan kalian. Artinya para ulama menafsirkan jangan berbuat zalim kepada orang lain. Yang pertama tadi usduku idza haddastum, kalau berbicara jujur, wa addu idza tumintum, kalau kalau dipercaya amanah, wa aufu idza wa'adtum, kalau berjanji laksanakan atau tepati. Yang keempat, waghaddu absarakum, tundukkan pandangan, jangan lihat yang diharamkan. Yang kelima, wahfazu furujakum, jaga kemaluan. Dan yang terakhir adalah waqufu aydikum anil zulmi, jaga tangan, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Mari ini kita jadikan sebagai kebiasaan. Mari ini kita jadikan sebagai pedoman. Tentu orang yang mengamalkan enam ini, selain dia selamat di dunia ini, juga dapat jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syurga. Kalau sudah Rasul yang jamin, ini kan sudah pasti A1 nih. Minimal Rasulullah itu kalau bahasa kita tanda kutipnya kan orang dalam. Artinya sudah pasti benar janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mengajak, mari sama-sama yang enam tadi kita amalkan. Mudah-mudahan sebelum kita dijemput oleh malaikat maut, yang enam tadi sudah menjadi karakter kita, sudah menjadi kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada jamaah sekalian kami mohon beribu-ribu maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wabil ma'unah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon, Aceh

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Satreskrim Polres Aceh Tengah tertibkan tambang ilegal. Pemprov Aceh gelar gerakan pangan murah di Takengon. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Baik pendengar, berita yang pertama, personil gabungan TNI dan warga kebut pembangunan jembatan Beli di Bale Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
1: Personil gabungan TNI bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bale Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Dan Ramil 05 Permata Kapten Infantri Abdul Aziz mengatakan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya untuk memulihkan akses transportasi masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas perekonomian warga. Proses pengerjaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pembangunan dilakukan secara bergotong royong oleh personil TNI bersama masyarakat dengan fokus pada penyelesaian konstruksi utama agar jembatan dapat segera difungsikan. Kehadiran jembatan Beli diharapkan menjadi solusi cepat untuk menghubungkan kembali wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu. Menurutnya, pembangunan jembatan Beli merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan selesainya pembangunan tersebut, diharapkan akses transportasi warga kembali normal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Satreskrim Polres Aceh Tengah menertibkan lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penambangan emas tanpa izin di Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Sabtu 25 Juli 2026. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengatakan, operasi dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim bersama Kasat Samapta Ibtu Misbah, melibatkan personil Satreskrim dan Sat Samapta Polres Aceh Tengah. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sebuah gubuk dua lantai berukuran sekitar 3x6 meter yang diduga digunakan sebagai pos aktivitas penambangan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan seorang pun pekerja maupun pelaku di lokasi tersebut. Selain itu, petugas juga menemukan lubang galian menyerupai sumur dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman diperkirakan mencapai 8 meter yang diduga digunakan sebagai lokasi penggalian material emas. Di sekitar lokasi, tim juga menemukan sekitar 300 karung berukuran 10 kg berisi campuran tanah dan batu yang diduga mengandung unsur emas hasil penggalian. Berita selanjutnya pendengar, Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Biren. Laporan Cindy Novita.
2: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Biren. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
3: Pada kesempatan ini kami akan menyerahkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana, membayarkan serangan pada hari ini mungkin tidak tentunya dengan kerugian yang dialami, namun bantuan ini merupakan wujud kepedulian kasih sayang dan kehadiran negara melalui Polri untuk bagi meringankan beban masyarakat.
2: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Biren, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Biren agar terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanogayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya, tekan inflasi di daerah, pemerintah Provinsi Aceh sediakan 1.000 paket sembako di program Gerakan Pangan Murah. Laporan Muhammad Sanusi.
4: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara Adun kemarin. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan di Disperindak Aceh Yuni Saputri mengatakan GPM ini untuk menekan angka inflasi di daerah. GPM kali ini pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000.
5: Saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menekan inflasi ya. Jadi mungkin dari hasil inflasi di Senin kemarin, Aceh Tengah itu di 7,2%, sedangkan Aceh itu hanya di 5,8%. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk GPM di Aceh Tengah.
4: Wabub Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga.
6: Kita lihat ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ini antusias masyarakat luar biasa. Ada 1.000 paket yang kita siapkan. Harga satu paketnya Rp160.000. Jika dikonversi ke harga pasar, ini jauh lebih murah sekitar Rp60.000.
4: Wabub Muhsin berharap GPM dapat dilakukan rutin oleh pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Kapolres Bener Meriah resmikan bantuan rumah layak huni yang dibangun melalui program basis personil Polres Bener Meriah di Kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam. Selengkapnya disampaikan Bambang Sahputra.
7: Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program basis personel Polres Bener Meriah kepada Radia, seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bener Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
8: Penyerahan rumah layak huni yang bersumber dari basis personel Polres Bener Meriah. Kemudian dengan adanya pembangunan rumah ini, semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Rodiah dan keluarga.
7: Sementara itu, Rejek Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bener Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya.
9: Kami sangat berterima kasih atas kinerja daripada Bapak Kapolres beserta jajaran telah memberikan perhatian santunan kepada salah satu masyarakat kami di Burni Telong. Kami mengucapkan Pak banyak-banyak terima kasih Pak.
7: Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bener Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bener Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Ketua TPPKK Bener Meriah Mutia Fauzia Tagore berharap generasi Bener Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia sehat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Alfi Sahrin melaporkan untuk Anda.
10: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Bener Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TPPKK Bener Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
11: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
10: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanugayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Satreskrim Polres Aceh Tengah tertibkan tambang ilegal. Pemprov Aceh gelar gerakan pangan murah di Takengon. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru di pagi hari ini bersama BMKG. Akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG ya. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Bapak Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya baik. Langsung saja Pak Dedi, ini bagaimana update info cuaca di pagi hari ini, terkhususnya di wilayah Tengah Aceh, Pak Dedi, silakan.
2: Ya baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca khususnya wilayah Tengah yang meliputi Benar Meriah, Aceh Tengah, Takengon maksud saya, kemudian Gayolo serta daerah Aceh Tenggara untuk edisi tanggal 27 Juli 2026. Untuk pagi hari kondisi cuaca umumnya itu berawan hingga cerah berawan ya, kemudian nanti menjelang siang juga kami prediksi kondisinya juga berkisar antara cerah berawan hingga berawan tembau, kemudian pada saat menjelang sore hingga malam hari hanya itu khususnya untuk wilayah Gayolus, kemudian daerah Aceh Tenggara memang kondisinya adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk malam hingga dini hari juga kondisinya mulai membaik, itu hampir semua wilayah kita juga kondisinya antara berawan hingga cerah berawan. Baik. Untuk suhu rata-rata wilayah Tengah itu umumnya berkisar antara 19 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 80 hingga mencapai 95%-nya, dan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
1: Dari BMKG sendiri terpantau tidak Pak untuk beberapa hari ke depan apakah ada potensi hujan di wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, jadi untuk potensi 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisinya khususnya untuk wilayah Gayolus serta daerah Aceh Tenggara memang masih adanya potensi hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang, namun untuk wilayah Benar Meriah serta daerah Takengon umumnya memang pada saat menjelang sore hingga malam hari itu ada potensi pertumbuhan awan CB, namun hujan dengan intensitas ringan masih juga memungkinkan terjadi.
1: Okay. Yeah.

0: pagi ini dari BMKG, bagaimana untuk tinggi gelombang di perairan Sabang dan Simelu? Apakah ada potensi banjirop juga di wilayah pesisir?
1: Ya, untuk perkiraan maritim, khususnya cuaca, perkiraan cuaca perairan, untuk ketinggian gelombang Sabang Malaihati memang umumnya masih cukup kondusif, yaitu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Kemudian untuk wilayah perairan Semelu juga kami prediksi itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Hanya saja di bagian Semelu bagian selatan memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 2 meternya. Untuk 1-2 hari ke depan juga kami prediksi masih sama ya kondisinya. Itu ketinggian gelombang rata-rata pesisir utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meter.
0: Yeah. Oke, baik. Terakhir Pak Dedi, himbauannya untuk masyarakat silakan.
1: Ya, adapun himbauan yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini memang kondisi wilayah kita 1 hingga 2 hari ke depan memang masih cukup panas. Khususnya untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh juga masih terdapatnya titik panas ya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas pembersihan lahan maupun pembersihan ladang itu untuk berhati-hati melakukan pembakaran ya khususnya, karena memang daerah kita masih cukup panas untuk 1-2 hari ke depan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati.
0: Yeah. Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi Ardana selaku perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda sudah berbagi info cuaca di pagi hari ini. Terima kasih Pak Dedi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi pagi ini Senin 27 Juli 2026. Untuk pagi ini komoditi kopi Arabica terpantau untuk biji keringnya ini stabil, masih sama dengan harga minggu lalu, Rp135.000 per kilogram. Selanjutnya untuk gabah Rp55.000 per kilogram juga masih stabil harganya. Dan juga ada gelondong ya, gelondong terpantau stabil juga harganya, Rp18.000 per kilogram, masih sama dengan harga minggu lalu. Selanjutnya untuk Robusta, ini biji kering juga terpantau stabil, Rp60.000 per kilogram harganya. Dan kopi Robusta untuk gelondong, Rp11.000 per kilogram juga cenderung stabil harganya, masih sama dengan harga minggu lalu. Dan untuk bubuk kopi Robusta ini terpantau juga masih stabil, Rp150.000 per kilogram ya, masih sama dengan harga minggu lalu. Dan terakhir untuk bubuk kopi Arabica, Rp250.000 per kilogram, masih sama stabil juga harganya dengan harga minggu lalu. Ya itulah pendengar, demikian telah kami sampaikan di pagi hari ini daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon Aceh Tengah edisi hari ini Senin 27 Juli 2026. Dan program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan